0: Walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
2: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
1: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
4: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
5: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
4: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
5: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
6: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
7: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
5: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
8: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
10: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
8: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi

0: rambut tok kalem. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alam saka wong liya yen dadekno awak dhewe malah ngingkari dadi dirine. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu. Ngudu tuwa kudu tumindak kentono katon wingko.
1: Pitutur Mbah Slamet
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Di udara.

Masih bersama di Semangat Pagi ya, selamat dengar. Dan selalu mau informasikan cuaca di Jawa Tengah ya pada Sabtu 5 September 2026. Secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan di beberapa wilayah seperti daerah Semarang mencapai 36 derajat Celcius pada siang hari. Saudaringer, peringatan dini juga untuk teman-teman di daerah Jawa Tengah disampaikan langsung oleh BMKG bahwa kondisi musim kemarau ini masih mendominasi dan masyarakat dihimbau untuk jaga kesehatan akibat terik matahari yang cukup menyengat pada siang hari. Dan untuk informasi spesifik daerah terdekat sahabat pendengar semua bisa cek langsung melalui situs BMKG ya di bmkg.go.id. Untuk di daerah Magelang sendiri, sahabat dengar, didominasi oleh kondisi udara kabur dengan suhu udara 16 sampai dengan 26 derajat Celcius, utamanya untuk daerah Magelang ya, hingga mencapai 28 derajat Celcius ya. Dan sahabat dengar, ini untuk malam hari umumnya didominasi di Jawa Tengah berawan hingga cerah berawan. Oke baik, Salsa mau kembali menyapa yang sudah gabung ya di WhatsApp 0882-135-135 ya, ada Pak Muhsin. Selamat pagi ya Pak Muhsin di Secang. Minta tembangnya. Coba nanti Salsa cek dulu ya. Maafkanlah, oke deh. Salamnya buat semua pendengar Magelang FM aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Muhsin ya. Ada Meghan Trainor dulu dengan All About The Bass menemani kita di menit ke-44 lepas dari jam 7 pagi. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
0: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemura. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Sahabat Ninger, satu informasi, pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan pada 4 sampai dengan 8 September 2026 untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berharap OMC ini bisa mengatasi persoalan asap yang masih pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Suharyanto sendiri, penanganan karhutla di Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan asap karena karakteristik lahan gambut. Oleh karena itu, asap masih pekat meskipun api di sejumlah titik telah berhasil dipadamkan. Disampaikan juga bahwa hujan deras bisa menjadi cara untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Dan dilanjutkan, BNPB juga merencanakan pengerahan 2 pesawat kasa untuk melakukan OMC di Kalimantan Barat. Lalu, dalam rapat yang sama, Menteri Raja Juli Antoni mengatakan bahwa ada potensi awan hujan di Kalimantan Barat pada 4 sampai dengan 8 September. Dan juga ditegaskan setiap bibit awan yang memungkinkan untuk disemai akan dimaksimalkan untuk OMC. Bahkan daerah sekitar yang tidak terdampak karhutla juga akan digelar OMC guna pembasahan dan mencegah munculnya titik api. Baik, Sultan Inger, langsung kembali menyapa ya yang sudah bergabung ya di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Mbak Nadine, selamat pagi, selamat sehat selalu, selamat weekend maksudnya ya, salam sehat selalu kebalik. Dan selamat weekend bareng sama keluarga tercinta. Salamnya buat Bu Yuli, Mbak Murni, Mbak Hesti, Mbak Eni, terus juga buat Pak Iwan, Kang Evan, Mas Iput, Mama Pipin, Mama Vega, Bu Erna, dan semuanya aja dari Sabang sampai Merauke ya. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan juga untuk menemani kita, Virgon dengan Buktinya ya. Di menit ke-18 lepas dari jam 8 pagi, masih bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu?

0: sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
5: Udara untuk semua usia.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
7: Hai, aku Prilly.
8: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
9: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
9: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
10: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
9: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
10: Artinya apa tuh, Fril?
9: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
10: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
9: Wow, itu penting banget untuk perencanaan.

0: Tanam kebijakan dari sekarang ya Bang, karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
1: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
0: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
1: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
0: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
1: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Masih bersama di Semangat Pagi ya. Oke, selamat dengar, kita masih punya waktu 1 jam ke depan tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru ya. Salsa mau kasih satu informasi dulu untuk arus lalu lintas yang ada di sekitaran Kota Magelang. Baik, untuk batas Kota Magelang ini ke arah Semarang ya, dimana ini terpantau arus lalu lintas padat lancar. Kemudian di daerah selanjutnya kita beralih ke daerah Simpang Kupatan. Ini terpantau Simpang Kupatan padat lancar ya, dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita ke Simpang Safari. Di Simpang Safari juga terpantau padat lancar, baik di sebelah barat, selatan, dan juga utara. Kemudian untuk daerah Simpang Menowo terpantau lancar, dan untuk ke arah selatan ini terpantau lebih padat ya dibandingkan ke arah utara. Selanjutnya kita ke daerah pusat kota, alun-alun Kota Magelang, ini terpantau lancar dan kendaraan juga tidak terlalu padat, serta ini jalan juga sedikit lengang ya, sehingga terpantau arus lalu lintas cukup lancar. Selanjutnya kita beralih ke Pecinan ya, saudaringer. Daerah Pecinan ini di Simpang Rejo Winangun ya, terpantau juga lancar. Dan untuk ke daerah selatan ini arus lalu lintas juga lancar ya dan sedikit lengang. Baik, saudaringer, masih salah satu bersama Ainya sampai nanti jam 10 pagi ya, hanya di Semangat Pagi. Buat saudaringer yang ingin gabung, salah satu bersama Ainya tentu. Oke, menemani kita dulu Raim Laude dengan Iqra di menit ke-53 lepas dari jam 8 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

kaum yang miskin harus mengerti bahwa kita mengasihi mereka. Ungkapan ini selalu diucapkan oleh seorang biarawati yang sangat terkenal di kancah internasional, Mother Teresa atau Bunda Teresa, itulah namanya. Bunda Teresa, pejuang bagi kaum miskin, lemah dan tersingkir, dengan rela memberikan seluruh hidupnya untuk melayani. Selama hampir 40 tahun, Bunda Teresa mengabdikan diri di Kalkuta, sebuah kota miskin di India. Tepat hari ini, tanggal 5 September tahun 1997, masyarakat dunia berkabung atas meninggalnya Bunda Teresa, sosok sederhana penuh kasih ini.

0: Insan Edukasi, Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gonsa Bujaksiu di Makedonia, Albania pada tahun 1910. Ia meninggal di usia 87 tahun setelah mengalami sejumlah serangan jantung. Kala itu, Kalkuta dan dunia berduka. Masyarakat sangat sedih dengan kepergian Bunda Teresa. Kesedihan itu diungkapkan dalam berbagai tulisan seperti ini. Ibu kami pergi kepada Yesus. Demikian tulisan yang dipampang di papan luar biara pada waktu hari kepergiannya. Dunia telah kehilangan salah satu orang berpengaruh pada zaman kita. Dia memberikan penghiburan kepada orang miskin, menderita, dan yang tengah menemui ajal. Dia menjadi inspirasi bagi kita semua. Itulah tulisan dari Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Berita meninggalnya Bunda Teresa sangat mengejutkan dunia, karena 5 hari sebelumnya, Putri Diana dari Inggris mengalami kecelakaan dan juga meninggal dunia. Mereka berdua sama-sama tokoh dunia yang bersahabat, karena memiliki kepedulian untuk membantu umat manusia yang menderita di dunia ini. Jenazah Bunda Teresa disemayamkan di Gereja St. Thomas di Kalkuta selama 1 minggu. Upacara pemakaman dilakukan di Stadion Netaji India, yang dihadiri lebih dari 15.000 orang, termasuk diantaranya dihadiri juga oleh sekitar 23 petinggi negara. Bunda Teresa dimakamkan di Kompleks Misionaris Cinta Kasih, dan saat ini menjadi salah satu tempat peziarah bagi semua agama dan kepercayaan. Insan Edukasi, setelah 5 tahun kepergiannya, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikan dimulainya proses penganugerahan orang suci atau santa kepada Bunda Teresa. Penobatan gelar santa ini diberikan atas kerja kemanusiaan Bunda Teresa di Kalkuta, India. Akhirnya, pada September 2016, Vatikan resmi menahbiskan Bunda Teresa sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Insan Edukasi, Bunda Teresa meninggalkan sebuah catatan terakhir keyakinan iman, harapan, dan kasihnya yang luar biasa. Catatan itu berjudul Come Be My Light. Selama hidupnya, Bunda Teresa hanya memiliki 2 helai pakaian sari. Bunda Teresa juga disapa sebagai ibu bagi orang-orang miskin dan melarat. Semoga semangat cinta kasih Bunda Teresa menginspirasi kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sobat Ingat, masih bersama di Semangat Pagi ya. Ada Pak Toha di Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jogja hadir ya. Buat semua pecinta Magelang FM, salam sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Lagunya kalau dari Westlife yang Flying Without Wings, ini masuknya nanti di jam 10 pagi ya Pak, di Barat Golden, nanti bisa request di sana. Halo, dari Westlife yang Flying Without Wings, ini masuknya nanti di jam 10 pagi ya Pak, di Barat Golden, nanti bisa request di

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan di hari Jumat lalu bergerak ya, menguat 51 poin atau 0,29% menjadi 17.628 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.679 rupiah per dolar. Mengutip dari Anadolu, Waller mengatakan bahwa yang merupakan pejabat The Fed, Christopher Waller, ini mengatakan bahwa dirinya melihat tanda-tanda disinflasi yang menjanjikan di seluruh perekonomian Amerika. Hal ini juga mengindikasikan bahwa berpotensi mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat saat ini dalam pertemuan The Fed berikutnya. Sinyal ini mendorong untuk para pedagang obligasi bisa menurunkan secara tajam probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan September hingga ke tingkat peluang seimbang atau 50-50, turun dari kemungkinan 63% yang diperhitungkan pasar hanya sehari sebelumnya. Dan berdasarkan faktor ini, nilai tukar rupiah diprediksikan berkisar antara Rp17.600 sampai dengan Rp17.750 per dolar Amerika Serikat.

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah,

Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Smart Pagi. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya buat sobat pendengar yang udah gabung dan stay tune bareng di 103,5. Dan nanti di belakang Salsa udah siap banget rekan Dani yang akan menemani sobat pendengar semua dalam program Barat Golden ya. Baik, sobat pendengar, Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan segala aktivitas dan juga happy weekend buat sobat pendengar semua. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Red Garden. Red Garden.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Jam 10 selebihnya 5 menit ya. Ya, waktunya menemani hari libur Anda dalam program Barat Golden ya. Ya, tentunya pada sadar nih sampai jam 1 siang ya. Yuk, siang ini kita bakal munculkan teman-teman barat terbaik di era 70-an sampai 90-an ya. Dan semoga dengan apa waktu yang Anda punya saat ini, libur dengan rutinitas Anda yang punya hari kerja 5 hari loh ya. Tapi beda lagi kalau hari ini buat Anda yang sudah menunggu harapan di hari Sabtu ya, moga semua lancar dan benar-benar ini satu yang berkah, satu yang akan buat Anda bahagia ya. Baik, sampai berdengar sampai jam 1 siang nanti tentunya saya Dani di Barat Golden. Tunggu persamaan Anda di 366899 atau di 0882 135 135. Silakan ya, sembari nikmati santai dengan keluarga, nikmati libur dan ditemani di Barat Golden sampai jam 1 siang. Yuk nikmati teman kedua di belakang you are when I need you, Iglesias. Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua, usia di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Rousseau, tokoh pendidikan dunia. Fitrah manusia adalah baik, suci, dan bersih. Masyarakatlah yang merusak kesucian itu dengan ajaran-ajarannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan oleh tokoh pendidikan dunia untuk memilih pergaulan dan lingkungan yang tidak merusak fitrah kita sebagai manusia yang pada dasarnya baik, suci, dan

Baik, siapa mendengar Barat Golden sampai jam 1 siang bareng Sadani ya. Ya, salah satu cara paling gampang nikmati liburan tanpa perlu keluar uang banyak. In, ya. Yang mungkin sudah sering Anda lakukan ya. Lihat breakfast ya. Bareng keluarga di meja makan ya kan. Matikan TV, simpan dulu smartphone. Ya, selama 3 menit aja lah. Fokus ngobrol, tanya kabar, atau bahas hal-hal lucu, ya kan? Sederhana, tapi itu yang apa ya? Bikin bonding makin kuat. Ya, tentunya sambil masak atau beres-beres rumah, ya kan? Ini enggak masalah lah ya. Tapi yang pasti libur, ada terbebas dari sedikit kesibukan harian. Tentunya ini waktu yang spesial, yang benar-benar kita bisa maksimalkan untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita cintai. Baik, halo, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ada Mbak Susi, Bu Susi. Baik, terima kasih sudah gabung di Barat Golden ya. Salam buat Mbak Murni, Ibu Sadowo, Bu Endang Wayu, Biliono, Mas Siang. Ada Mbak Yayu, Mbak Iwan, Pak Irman, Mbak Vega. Ada Manungki, Lembayung Sutra, Evan. Ada Mbak Nadine ya, Mbak Nadine Valen. Ada Kevin dan buat anak-anak Alpen Budaya ya. Oke, tembangnya yang dibawakan oleh siapa nih? Oh, Mariah Carey sama Boy II Men ya. Siap, One Sweet Day ya. Oke, Dani sehat selalu, bagi selalu, amin. Terima kasih buat Ibu Mbak Susi ya. Biar lengkap, kalau Ibu salah berarti Mbak, berarti betul ya, di antara dua ya. Baik, terima kasih Bunda Eti juga, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum Dani, sehat bahagia selalu. Bunda Eti di Perum Jambe Wangi ya. Tembangnya You Are Much For Me To Love ya. Siap. Selanjutnya buat Bu Sadova, Mbak Santi di Cilandak, Jakarta. Ada Bu Erna, Dwi, Bu Nani ya, Mbak Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni, Surabayan. Ada Bu Pramono juga di Bandongan. Gak lupa buat yang ada di Muntilan semuanya. Selamat siang Bu Dani, makasih buat tugas dan sukses selalu. Yang pasti lancar rezeki ya Dani. Baik, amin, terima kasih Bunda Eti. Temannya habis ini muncul, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk. Ada Mariah Carey bareng Way to Men dengan temannya One Sweet Day. Teman yang tadi udah diminta sama siapa tadi? Ibu Mbak Susi ya, Ibu Mbak Susi. Yuk, sampai dulu yuk di Barat Golden. Tentunya buat kesempatan sampai jam 1 siang, saya Dani menunggu bersama Anda. Silakan bisa gabung di 366899 atau di 0882 1035 1035 Barat Golden.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat

0: 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Barrett Garden. Barrett Garden.

41 menit lebihnya dari jam 10. Masih bareng saya Dani di Balat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Sahabat pendengar, mengapa desil warga berubah dan pemerintah membenahi data yang sudah ada? Ya, sahabat pendengar, perubahan status dari desil yang tiba-tiba melonjak dari kelompok rendah ke kelompok tinggi tengah menjadi satu perhatian masyarakat. Pergeseran itu dikhawatirkan berdampak pada penerimaan program bantuan sosial atau bansos. Namun perubahan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat membaik. Pergeseran status desil yang tiba-tiba tinggi pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN ini rupanya terjadi karena pemeringkatan kesejahteraan bersifat relatif dan adanya masuk jutaan data baru. Keluhan masyarakat terkait perubahan status desil ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah mulai dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Sosial atau Kemensos. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, perubahan desil yang cukup signifikan pada volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Untuk membenahi data tersebut, pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutahiran DTSN untuk meningkatkan akurasi data bersama pemerintah daerah. Gus Ipul berjanji permasalahan perubahan desil ini akan diselesaikan dalam waktu sampai 2 pekan ke depan. Terkait isu pencoretan bansos, Gus Ipul menegaskan bahwa perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan menjelaskan, desil DTSN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin maupun besaran penghasilan. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program bantuan sosial memiliki kriteria penerima sendiri. Dengan demikian, kenaikan desil juga tidak otomatis berarti seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan hak atas bantuan sosial. Komisi 10 DPR RI meminta Badan Pusat Statistik atau BPS menuntaskan perbaikan desil masyarakat yang tidak sesuai maksimal dalam waktu 2 pekan. Komisi 10 juga meminta BPS segera melakukan pemutahiran data desil serta menjelaskan kepada masyarakat terkait perubahan tersebut. Percepatan perbaikan desil sangat diperlukan karena data tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Baik. Halo, selamat siang, terima kasih buat yang sudah gabung di Parade di Golden ya. Hai, dari Muntilan. Selamat siang Pak Ari GP di Muntilan. Ternyata siang ini juga sudah gabung di Parade Golden ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat keluarga, sehat semuanya ya. Dan juga selamat siang, terima kasih buat Pak Irman di Tidar Utara ya. Barat Golden, selamat
pagi temannya dan Sing Queen IBBI. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Perum Depkes lagi, Perum Korpri ini diprotes deh Bu Endang Wayu ya. Dan itu ingatnya Depkes terus ya. Juga buat Mbak Tuti Arianti, Mbak Murni, ada Mas Susi, Mbak Erna Dwi. Enggak lupa buat semuanya pendengar dari Kemanggala yang membawa terhibur. Buat yang tugas-tugas ya selalu. Terima kasih Pak Hirman di Tidar Utara. Insya Allah temannya di Tukunan yang muncul ya. Sementara ketemu dulu Bang Andy William yuk. Dengan satu temannya. Sweet Memories. Di Bar Golden, saya dari menunggu kebersamaan Anda sampai jam 1.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, siapa pendengar sampai jam 1, saya Dani masih di Barat Gold dan sekarang baru jam 11, selebihnya 2 menit ya. Jadi masih 2 jam kurang lebihnya saya ada banyak waktu. Baik, siapa pendengar, sudah jam 11 lewat, tentunya matahari juga sudah mulai naik ya. Dan mungkin sebagian dari sahabat pendengar lagi di jalan ya, mau ke temen, ke mall, atau mungkin mau ke tempat wisata hari libur ya. Tapi ingat, di mana dalam kondisi apapun tetap nikmatilah perjalanan ya. Jadi jangan stres karena mungkin saat ini juga jalanan cukup ramai ya kan. Yang ada salahnya lah santai sembari pegang setir, nikmati tembang-tembang di Barat Golden ya kan. Halo, selamat siang, terima kasih buat yang lagi nikmati sedikit cemilan katanya. Wah, ini khasnya Temanggung, Dani, kan ada cetil apa? Oh ya, cetil ya. Oke. Wah, enak benar. Oh iya, percaya ya kan. Biasanya kalau khas seperti itu aduh ya. Rasanya tuh identik. Baik, terima kasih Narto Temanggung untuk siang ini digabung di Barat Golden. Salam buat keluarga aku yang lagi berkumpul, nikmati santai, mumpung bisa kumpul ya. Sehat semuanya, dan juga Dani makasih, selamat tegas. Salam buat semua sahabat pendengar yang siang ini juga digabung di Barat Golden. Temannya apa ini? Dari Frank Sinatra ya, Frank Sinatra naik ya, siap. Makasih Dani. Kemana main Temanggung, siap. Ada waktu, insyaallah ya. Dan juga halo Tri di Kerincing, selamat siang juga. Waduh, ini senangnya Temanggungnya milih Sinindian ya. Oke. Habis Frank Sinatra, Sinindian muncul ya Tri ya. Juga salam buat Dani, tetap semangat sampai tuntas nanti, temani sahabat pendengar di saat nikmati libur. Oke, terima kasih. Yo, Strangers in the Night, Frank Sinatra di Barat Golden.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Mutiara Iman.
8: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
6: Kenapa sih? Ada apa?
5: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
6: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
5: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Pendengar, saya yakin dimana dengan apa libur yang udah punya, yang udah keluarga, anak-anak pun juga libur dari belajarnya. Tentunya ini hal yang luar biasa, hal yang selalu akan ditunggu ya. Jadi kalau dilewatkan begitu saja kayaknya rugi, eman-eman gitu ya. Karena belum tentu waktu seperti ini bisa akan terulang lagi kan. Jadi memang kita harus bijak di mana kita bisa memaksimalkan waktu, tentunya untuk kebahagiaan keluarga. Ya, jadi buat kalian people yang hari ini sedang bersama pasangan, buat dengan anak-anak, orang tua, saudara, atau bahkan sedang apa ya, mempersiapkan agenda keluarga, ya, tetap gabung di Bar Golden ya. Kalau hari libur, kegiatan favorit keluarga banyak yang dilakukan, ya kan? Dan saya yakin masing-masing pun juga beda lah, ya kan? Ada yang suka jalan-jalan, ya kan? Juga ada yang yang bikin semangat lagi kalau diajak liburan, ya kan? Atau bahkan mungkin di hari libur ini saat dimana Anda terbebas dari kerjaan, ya kan, menghabiskan waktu bersama teman, saudara, atau siapa aja lah ya. Ya, yang membuat hari libur berkesan seringkali bukan tempatnya, tetapi siapa yang bersama kita, bagaimana kita menghabiskan waktu, dan apakah selama bersama kita benar-benar hadir, kan? Ya bisa saja hanya sarapan bersama, memasak, bisa loh ya. Atau mumpung berkumpul membersihkan rumah sambil bercanda, bermain bersama anak-anak, ngobrol tanpa terganggu pekerjaan, ya, ini loh ya. Jadi jangan sampai hari libur datang tetapi badan badan memang libur sementara, ya pikiran masih sibuk dengan kerjaan juga, ya kan? Ya, pesan Dani, maksimalkan waktu libur di saat Anda bisa nikmati dengan orang-orang yang dicintai ya. Baik, halo, selamat siang, terima kasih buat Ibu Eni Sigit ya. Selamat siang Dani, semoga lancar dan sukses ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Kemarin temannya udah. Take my hat. Ya, oke. Sekarang nurut aja lah. Terima kasih Bu Eni. Salam juga buat Rahmat Tris nanti. Ada Bapak Ibu Kodrat, Bapak Ibu Agus, Ibu Kartika, Bu Asi juga Mas Siang, Ibu Dahlia, Bu Prapti ya, Bu Kunti, ada Mbak, semua kru Magelang FM ya, juga ada Mbak Wina, grup Kawiyosa ya, Bapak Ardianto, ada Mas Aji, Mas Priyo, Bapak Tono, dan buat semuanya, saudara Pamuri ya, semuanya dimanapun berada. Maaf nggak sebut satu-satu, benar kepanjangan ya Bu. Semua saja sahabat pendengar udah nyangkup lah, kan? Oke, terakhir buat Ibu Endang Tari di Dawung, semoga yang lagi dengar, dan buat penyanyinya pada sehat, dimudahkan rezeki, barokah, amin. Terima kasih Dani. Baik, terima kasih. Oh, jadi tidak lupa juga ada Terah M. Sofyan semuanya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Eni Sigit sudah gabung di Barat Golden ya. Temannya untuk kali ini saya ikut saja. Boleh in. Kita balik teman dulu yang resep muncul untuk siang ini. Satu koleksi dari Michael Bolton dengan temannya Love So Beautiful ya. Teman yang juga dikasih buat teman-teman di Secang, buat Mas Agus, Mas Mosin, ada pada panggi juga Mas Siang. 29 menit selebihnya dari jam 11.
Bareng Sodani sampai jam 1. Dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia, di barat golden.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Rut, Rut.
6: Apaan sih, Kak?
5: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
6: Tapi...
5: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
6: Tapi...
5: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
7: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
6: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
6: Oh iya, maaf.

Baik, selamat siang sahabat pendengar. Masih bersama saya Dani di Barat Godang sampai nanti jam 1 siang ya. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, bakal saya tambahkan di mana perakiran cuaca terakhir di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Berdasarkan bantuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ya, untuk hari ini di mana kondisi umum cerah berawan hingga mendung, suhu udara 19 sampai 29 derajat Celsius, kelembaban 50 sampai 60%, kecepatan angin 10 sampai 11 mph arah selatan ya. Dan memasuki akhir pekan di awal bulan September ini, wilayah Jawa Tengah secara umum masih berada dalam periode puncak musim kemarau. Untuk Kota Magelang sendiri, BMKG memperkirakan cuaca pada siang hingga sore hari akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga sebagian berawan. Suhu udara maksimum pada siang hari ini diperkirakan mencapai 29 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup kering berkisar di angka 50%. Sementara itu, embusan angin terpantau bertiup stabil dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 11 mil per jam. Dan bagi Anda sahabat pendengar yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan pada malam hari, BMKG Jawa Tengah juga menghimbau untuk tetap waspada. Kondisi langit diperkirakan akan berubah menjadi berawan tebal hingga mendung memasuki waktu malam. Meskipun berada di musim kemarau, terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan yang bersifat sporadis menjelang tengah malam dengan peluang sekitar 25%. Suhu udara pada malam hari dini hari nanti akan terasa cukup sejuk dan dingin, menyentuh angka terendah hingga 19 derajat Celsius. Mengingat cuaca yang cenderung panas di siang hari serta status waspada kekeringan, meteorologi di wilayah Jawa Tengah, BMKG menghimbau masyarakat Magelang untuk tetap bijak dalam menghemat air bersih serta menjaga kondisi tubuh dari sengatan sinar ultraviolet matahari. Baik, sahabat pendengar, terima kasih. Di jam 11:57 ini juga masih bergabung ya di Barat Golden. Terima kasih Pak Royanto, terima kasih bergabung di Barat Golden. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Salam buat Pak Tarmono ya, Pak Iwan, ada Pak Irman, Bu Aryani, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, dan buat semuanya pendengar Magelang ya, temannya Spanish Yes. Oke, Kang Gilbert ya. Yuk, dan munculkan setelah satu tembang yang dulu ya, ada Enedrian Wildo, tembang yang tadi juga sudah dipesen sama yang ada di Pasar Joy Nangun yang saat ini juga ternyata alhamdulillah Dani laris. Baik, Enedrian Wildo, Jackson Donovan muncul di menit yang ke-58. Selebihnya dari jam 11, saya Dani, temannya Anda di Barat Golden sampai jam 1 siang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Sahabat pendengar, pernah enggak satu saat di mana satu rumah, satu ruangan, tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing? Ya, saat ini bukan hal yang baru lagi. Di mana orang tua keduanya pegang HP, anak dengan tablet, ya. Yang akhirnya keluarga memang berkumpul, tapi tidak benar-benar bersama, ya, sibuk sendiri-sendiri, ya, kan? Ya, apa ya, waktu ini berarti tidak bisa kita nikmati bersama, karena kenikmatannya hanya dengan bermain gadget, ya, kan? Nah, memang di mana saat bersama keluarga, ya cobalah, memang kita usaha untuk kurangi mengecek pekerjaan, ya, simpan HP untuk sementara, dengarkan cerita anak, tanyakan bagaimana hari mereka, dan ya jangan buru-buru untuk memberikan penilaian, ya kan? Cuma pertanyaannya sederhana yang bisa digunakan hari ini paling seru apa ya? Atau ada sesuatu yang bikin kita senang, ada sesuatu yang bikin kita sedih, ya kan? Hari libur tentunya juga bisa lah, ini menjadi satu kesempatan untuk kembali ngobrol sebagai pasangan, ya kan? Bukan hanya membicarakan ya biasanya kalau tanggal muda gini, aduh, listrik udah dibayar belum? Belum belanja, ya? Nanti jangan lupa, ya kan, untuk anak-anak kebutuhannya dipenuhi, ya. Kadang-kadang semacam ini yang kadang, ya kan. Ya, dimana memang keluarga tidak hanya membutuhkan waktu kita, tetapi juga ya membutuhkan lah yang namanya perhatian kita, ya kan. Ya coba rasakan lah, sekedar waktu Anda semua dicukupi, ya kan? Tapi hanya waktu yang Anda tidak punya untuk bersama keluarga, pasti serasa pun juga ada yang kurang, ya kan. Nah, saat Anda punya waktu bisa berkumpul dengan keluarga, ini jangan dibiarkan berlalu saja. Nikmati untuk menambah kehangatan keluarga tentunya, ya. Halo, selamat siang, terima kasih. Ini Ois dari Gorontalo, ya. Assalamualaikum Barat Golden, pendengar di Magelang FM. Kirim salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Herman, Ibu Tuti Arianti, Ibu Murni, Ibu Sakdowo, Pak Iwan, Bu Dayati, Ibu Aryani, ada Bunda Yaya, Bu Erna, ya, Ibu Nani, Ibu Endang Wahyu, Ibu Tuti juga, ya. Salam dari Ari Ahmad Gorontalo buat yang tugas, Dani, selamat bertugas ya selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih dari Gorontalo, Pak Arifin Ahmad, ya. Matur nuwun. Degemong di Bar Golden. Dan dikasih tembang habis ini. Dari Queen, ya. Dan Stormy yang kali ini juga dan dikasih buat dari Queen apa nih? Ais. Michael Jackson aja, ya. Ini enak didengar siang gini, panas-panas dengar temannya slow motion, enak, ya. Ibu Tuti Arianti di Secang, selamat siang juga. Matur nuwun udah gabung. Gabung di Bar Golden Dani. Ini sampai tugas sampai tuntas nanti, bahagia selalu, ya. Lancar rezeki, ya. Amin. Salam buat Ibu Eti, Ibu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Manungki, Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bu Susi, Ma Vega, Bu Nani, dan juga buat semua sahabat pendengar, ya, yang sudah bergabung di Barat Golden. Temannya dari Golden, ya. Oke, dan matur nuwun. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke. Terima kasih Ibu Tuti Arianti di Secang. Yuk kita simak tembang dulu. Tembang untuk siang ini dikasih buat Pak Arifin, yeah. Pak Sarifin Ahmad di Gorontalo, ya.
dan dikasih tembang koleksi dari Michael Jackson dengan temannya Bean. Di Bar Golden bareng saya Dani.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden.

Ya, sama pendengar, tentunya di saat kita nikmati libur, ini bukan satu perlombaan lah ya. Jadi tidak perlu dari pagi sampai malam harus mengunjungi 5 tempat. Enggak lah ya. Ya kalau tau memang punya rencana bakal pergi ke satu tempat, beli satu atau dua kegiatan yang benar-benar bisa dinikmati lah ya. Ya intinya itu, bisa dinikmati. Karena dengan rasa nikmat yang kita punya, tentunya hari itu menjadi hari spesial ya. Sahabat pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan status 8 warga negara Indonesia atau WNI yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia. Menurut Sukamta, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sebelum membicarakan konsekuensi hukum hingga kehilangan kewarganegaraan. Sukamta mengatakan pemerintah perlu memastikan siapa sebenarnya 8 orang yang disebut dalam pemberitaan tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan apakah mereka benar WNI, di mana keberadaan mereka saat ini, dan apakah benar mereka bergabung dengan militer Rusia. Selain itu, proses yang membuat mereka sampai ke Rusia juga perlu ditelusuri. Menurut Sukamta, pemerintah harus mengetahui apakah mereka sejak awal mendaftar sebagai tentara, direkrut setelah berada di luar negeri, atau semula menerima tawaran pekerjaan lain. Sukamta mengakui akan ada konsekuensi hukum apabila 8 WNI tersebut terbukti masuk dinas militer asing tanpa izin presiden. Dia menyebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur konsekuensi bagi WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Namun menurut Sukamta, penerapan ketentuan tersebut harus melihat tindakan masing-masing orang. Sukamta mengingatkan adanya kemungkinan WNI yang menjadi korban penipuan, eksploitasi, atau perdagangan orang. Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah tidak menyamaratakan kasus tersebut. Halo, selamat siang. Terima kasih buat Ian di Pucang. Selamat menikmati waktu santai di saat libur, tentunya bareng keluarga ya. Selamat semuanya. Dan satu tembang yang siang ini udah siap berada di Pucang. Selamat menikmati waktu santai di saat libur, tentunya bareng keluarga ya. Selamat semuanya. Dan

satu ya di Barat Golden. Oh ya, buat yang ada di Pakis semuanya, selamat siang di Kajangkoso. Nggak lupa juga yang ada di Puterbangsan ya, Ais, Mas Dian. Selamat siang Mas Dian, makasih udah gabung untuk siang ini.

cordless, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang

0: nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Barat Golden masih ada waktu kurang lebihnya 14 menit lagi sampai jam 1 ya. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih yang masih gabung di Barat Golden ya. Bentar. Wisnu. Halo. Selamat siang Wisnu, makasih udah gabung di Barat Golden ya. Dan nih kalau yang namanya liburan jalan-jalan aku paling doyan ya. Oke. Okay. Ya. Kalau yang namanya liburan ya bersama keluarga, bersama anak-anak di hari Sabtu atau Minggu, kayaknya memang asik ya. Dan ya kalau ditanya ini sungguh-sungguh apa ya? Ya sungguh luas sekali lah dan sangat beragam ya. Di mana setiap keluarga memiliki kesukaannya masing-masing. Terkadang hobi masing-masing di saat liburan berada di satu sama lain sehingga perlu dilakukan kompromi ya. Ya misalnya aja salah satu mengalah, nanti yang lain mengalah di kala lainnya eh. Atau bisa juga melakukan masing-masing yang disukai di tempat tujuan yang sama. Ini yang pasti bisa dimusyawarahkan kok ya. Oke, makasih Wisnu. Selamat menikmati liburan. Rencanakan dulu mau kemana bareng keluarga ya. Oke, makasih. Dan juga selamat siang. Kristianti ya. Kristianti. Oke. Ya kalau aku sih senangnya pengen di keluarga dan ya cari tempat yang enak, yang ramah lingkungan, terus buat ya piknik kecil-kecilan sambil memasak bareng istri dan anak. Yeah. Oke. Okay. Atau bahkan mungkin yang hobi mancing. Yeah. Wah ini cara tempat mancing yang cukup luas nih agar anak-anak juga bisa ikut belajar mancing dan hasilnya tanggapan ikannya bisa nikmati sambil tetap bersama. Oi, setuju ya kan? Hobi yang sangat murah. Tapi bikin semangat, bikin senang ya pasti ya. Terima kasih temannya bisa muncul. Da Sintewin ya, ada konser ya. Dan juga teman ini dikasih buat teman-teman yang ada di Gerabak semuanya ya. Buat Mas Roy, selamat siang, terima kasih sudah luangkan waktu juga gabung di Barat Gold. Dan langsung dimati Da Sintewin di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani sampai jam 1 siang.

Baik, sobat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sedang nih temenin di Baru Golden dari jam 10 ya sampai jam 1 siang. Yo, every time you go away, teman yang siangnya juga Ice. Dey, Damang muncul deh ya. Salam buat semuanya di Kerangan Temanggung. Moga siang ini juga masih gabung di Bar Golden sembari nikmati santai di suasana siang yang cukup bikin gerah ini hari ya. Baik, sahabat dengar, gak terasa ternyata waktu yang tidak mungkin lagi untuk kita terus di Bar Golden ya. Ya, moga aja kita benar-benar bisa memaksimalkan hari libur untuk keluarga. Tentunya juga ada satu hal yang memang bisa kita ya nikmatilah. Liburan tidak harus jauh, quality time tidak harus mahal. Yang penting adalah hadir untuk orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi ya. Kalau hari ini punya waktu bersama keluarga, manfaatkan sebaik mungkin ya. Matikan sebentar notifikasi pekerjaan, letakkan HP, dengarkan cerita anak, ngobrol dengan santai ya, dan nikmati waktu bersama. Karena satu hari nanti yang kita rindukan bukan cuma tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, tetapi momen sederhana ketika kita semua orang yang kita sayangi masih lengkap dan bisa berkumpul bersama ya. Baik, saya Dhani Mat Undur dari Bar Golden. Selamat nikmati hari libur ya. Semoga hari ini bukan hanya menjadi hari yang libur dari pekerjaan, tetapi juga menjadi hari yang penuh dengan cerita tawa dan kenangan bersama keluarga. Siap sini, Anda bisa simak acara selanjutnya ya. Nanti juga Anda bisa gabung lagi, nikmati teman-teman dangdut di sore hari ya. Terima kasih, selamat siang, jaga selalu kesehatan, dan sampaikan salam saya Dhani buat keluarga Anda. Teman terakhir, Dhani Tumi One More Time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs atau yang sederajat. Hari ini kalian akan belajar Text Information Report Lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Judul program kita hari ini adalah
1: It has a long body.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak penjelasan Miss Jane tentang capung. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Hi everybody. Do you know an insect that looks like a helicopter? You may have learned about it in your biology class. I want to tell you about it. Do you know what the name is? Yes, that's right. It's called a dragonfly. A dragonfly is a kind of flying insect. It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings. A dragonfly lives near water. It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast-flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth. Okay, everybody. I hope this has increased your knowledge about the animals around us.
0: Sahabat cerdas, itulah penjelasan Miss Jane tentang capung. Penjelasan tersebut berbentuk teks yang kita sebut dengan Text Information Report. Text Information Report merupakan sebuah teks yang membicarakan sesuatu secara umum. Untuk menyampaikan Text Information Report, kita sebutkan dulu informasi umum tentang benda atau binatangnya, seperti pada penggalan dialog berikut ini.
2: A dragonfly is a kind of flying insect.
0: Capung adalah sejenis serangga yang terbang. Selanjutnya, kita menjelaskan ciri-ciri fisik seekor capung. Penggalan dialognya adalah sebagai berikut.
2: It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings.
0: Badannya panjang, sekitar 10 cm. Tipis, lembut, dan sayapnya transparan. Selain ciri fisik, kita dapat menjelaskan tentang habitat capung tersebut. Seperti yang kita simak dari penggalan dialog ini.
2: A dragonfly lives near water.
0: Seekor capung hidup di dekat air. Tingkah laku capung juga dapat kita sampaikan seperti pada penggalan dialog berikut.
2: It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast-flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth.
0: Capung memakan serangga kecil. Dia menukik di aliran air dan kolam sampai 90 km per jam. Menakjubkan. Sungguh serangga yang terbang cepat. Seekor capung bertelur di tanaman. Ketika telur tersebut menetas, disebut nimfa. Nimfa memakan serangga air. Mereka tumbuh dewasa setelah 2 tahun. Sahabat cerdas, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks report terdiri atas bagian pertama yang disebut dengan gambaran umum. Dalam teks report tadi, kita menyampaikan seperti apa gambaran binatangnya. Bagian kedua disebut deskripsi. Deskripsi ini dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan ciri fisik, habitat, dan tingkah lakunya. Untuk menyampaikan text information report, kita menggunakan simple present tense dengan pola subjek diikuti verb bentuk pertama seperti pada penggalan kalimat berikut.
2: A dragonfly lays eggs on plants.
0: Jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja, kita menggunakan pola kalimat subjek diikuti oleh to be dan diikuti oleh complement. Dengarkan contoh berikut.
2: A dragonfly is a kind of flying insect.
0: Sahabat cerdas, itulah materi tentang text information report. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1.
0: Latihan tentang Text Information Report Lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9 yang berjudul
1: It Has a Long Body.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak pertanyaan-pertanyaan tentang Text Information Report terkait capung. Task 1 memuat 4 soal. Jawablah soal tersebut di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully.
2: Hi everybody. Do you know an insect that looks like a helicopter? You may have learned about it in your biology class. I want to tell you about it. Do you know what the name is? Yes, that's right. It's called a dragonfly. A dragonfly is a kind of flying insect. It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings. A dragonfly lives near water. It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth. Okay, everybody. I hope this has increased your knowledge about the animals around us.
1: Question number 1. What is the text about? A. An insect. B. A dragonfly. C. An animal. D. A wild animal.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan
3: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Namun, Baroto tidak mengatakan sesuatu. Kepalanya mulai menunduk lagi. Baroto mengangkat wajahnya ketika Kilurah itu kemudian bertanya,
2: "Bagaimana dengan anakku yang seorang lagi?"
1: Baroto termangu-mangu. Tetapi Kilurah kemudian menjelaskan,
2: "Maksudku Kasondo."
1: Baroto menarik napas dalam-dalam. Jawabnya kemudian,
3: "Ia dalam keadaan baik, Kilurah. Bahkan ketika upacara pelepasan pagi tadi, Kitu Menggung Wirotikto dengan perantaraan seorang perwira pembantunya telah menetapkan untuk sementara Kasondo ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin dari pasukan yang terdiri dari 100 orang itu."
2: "Kasondo?"
1: bertanya Kilurah dengan wajah cerah.
3: "Ya, Kilurah,"
1: jawab Baroto. Sebuah cuplikan seri ke-980 dari roman sejarah berjudul Sayap-Sayap yang Terkembang, karya S.H. Mintardjo, yang dimuat secara bersambung di sebuah koran terbitan Kota Yogyakarta. Roman sejarah tadi adalah satu dari sekian banyak karya Bapak S.H. Mintardjo yang sekarang telah almarhum. Penulis roman sejarah yang namanya mulai dikenal masyarakat dalam cerita Nogo Sosro Sabu Inten dan dimuat di surat kabar serta diterbitkan dalam buku dengan tokoh utama Maeso Jenar. Kemudian, nama Agung Sedayu, Sidanti, Roro Wilis, Untoro adalah nama tokoh-tokoh yang begitu melekat di hati para pembacanya dalam cerita Api di Bukit Menoreh. Penggambaran tokoh cerita dengan berbagai karakter, sifat dan wataknya, beraneka ragam watak manusia dalam kehidupan masa kini, dibalut dengan setting masa lalu. Pemilihan nama tokoh yang identik dengan karakter wataknya, juga alur cerita yang mudah dicerna, pemilihan setting latar yang seakan ada di depan mata, diurai dengan kata dan kalimat yang bersahaja, namun penuh daya pikap. Semua itu dapat ditemukan dalam cerita roman sejarah karya S.H. Mintardjo. Dan itulah tokoh kita kali ini, Bapak Singgihati Mintardjo, penulis cerita roman sejarah Nogo Sosro Sabu Inten yang kisahnya dirangkum dari penuturan Ibu Suhartini istrinya serta dari Bapak Andang Suprihadi putra sulungnya.
4: Yang saya tahu kalau beliau itu di dalam apa membuat cerita-cerita itu kan lebih mempersoalkan kehidupan manusia dan kemanusiaan itu. Beliau ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang cukup kuat, sehingga segala sesuatunya itu dia ingin mencontohkan tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan keagungan yang maha kuasa, kemudian tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial, tentang martabat manusia, martabat dalam konteks sesama manusia dan di hadapan Tuhan. Berdasarkan itu pula beliau ingin mengangkat cerita-cerita rakyat tentang kerakyatan, tentang kebangsaan dengan dilatar belakangi cerita-cerita dari sejarah.
1: Insan edukasi di kalangan masyarakat, Pak Singgih begitu almarhum akrab disapa, dikenal sebagai penulis Nogo Sosro Sabu Inten yang dimuat di koran dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Karena pembaca dan penggemarnya begitu banyak, buku cerita Nogo Sosro Sabu Inten itu pun dicetak ulang hingga berkali-kali. bagaimanakah masa sekolah tokoh kita kali ini?
4: Berdasarkan cerita beliau sendiri, beliau lahir bulan Januari tahun 1933. Dan masa kecilnya pindah-pindah dulu dari pernah tinggal di Kalasan, kemudian pindah ke Condronegaran ini. Dulu namanya kampung ini namanya Condronegaran. Masa remaja sampai dewasanya itu ada di kampung ini memang. Beliau dulu SD SMP, SMP-nya di negeri, SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya itu SMA B, yang sekarang SMA 3 B itu. Terus pernah kuliah juga, tapi hanya 2 tahun. Kemudian mengajar, pernah menjadi guru.
1: Insan edukasi, pada masa kecilnya Pak Singgih tinggal di Klaten dan Kalasan. Tinggal di Klaten karena orang tua Pak Singgih waktu itu menjabat sinder atau mandor pabrik gula Gondang. Sedangkan di Kalasan, memang disanalah kediaman kedua orang tua Pak Singgih. Tanah itu diapit dua sungai bagaikan sebuah delta, hingga tiap hari terdengar gemericik air dan sepoi angin menerpa pepohonan yang berada di sekitarnya. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis? Kisah tokoh segera kembali. Insan edukasi, masa kecil yang indah rupanya membekas di hati Pak Singgih. Kedekatan dengan alam sekitar dan lingkungan sosial membentuk suatu ikatan yang kemudian membuahkan cerita-cerita tentang lingkungan alam dan lingkungan kehidupan. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis?
4: Pak Singgih itu sejak SMA sudah aktif menulis, sehingga dari tulisan-tulisan itu bisa mendapatkan income yang membuat dia bisa senang-senang sendiri gitu. Kelas 2 SMA itu beliau sudah menulis di beberapa majalah.
1: Kelas 2 SMA sudah menulis dan dimuat berbagai majalah dan surat kabar, kemudian memperoleh honor. Prestasi yang membanggakan tentu. Dan prestasi itu dicapai karena sebelumnya Pak Singgih sudah mengawali kegiatan menulisnya sejak masih SMP. Waktu itu, tulisan Pak Singgih dimuat di majalah dinding sekolahnya. Dan dalam kegiatan majalah dinding sekolah itulah Pak Singgih bertemu teman istimewa bernama Suhartini yang kemudian menjadi istrinya.
5: Ketemu dengan Pak Singgih itu waktu saya masih di SMP. Lalu kami itu sering membuat majalah dinding. Dan juga Pak Singgih itu ketua pelajar dulu. Dan saya juga termasuk anggota pelajar. Sama-sama kita senangi seperti membuat majalah dinding dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita bersama-sama membuat sandiwara radio. Dan ya memang yang paling berkarya Pak Singgih itu. Saya hanya membantu atau menjadi pemainnya.
1: Insan edukasi, jika kemudian cerita roman sejarah karya Pak Singgih banyak digemari orang, itu melalui proses yang sangat panjang. Dimulai sejak SMP, sejak masih remaja, terus berproses menulis dan menulis, hingga lahirlah karya-karya terbaik. Nogo Sosro Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh, Sayap-sayap yang Terkembang, dan lain-lain. Juga naskah dalam bentuk sandiwara radio dan ketoprak televisi. Pada tahun 80-an, Pak Singgih menulis naskah ketoprak yang dimainkan ketoprak Sabta Mandala, pimpinan Bapak Handung Kusutiarsono, dan ditayangkan di TVRI Yogyakarta. Ampak-ampak Kaligawe adalah cerita ketoprak yang mengangkat nama Pak Singgih menjadi penulis cerita roman sejarah dalam berbagai format. Tulisan bersambung di surat kabar dan majalah, sandiwara radio maupun ketoprak televisi. Dari ketekunan dan kesetiaannya menulis itu, Pak Singgih menerima banyak penghargaan. Antara lain, Penghargaan Seni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 84 Cabang Seni Sastra Indonesia sebagai penulis cerita. Penghargaan Seni Kota Madya Dati II Yogyakarta Cabang Seni Sastra tahun 88. Kemudian dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan PT BP Kedaulatan Rakyat atas jasanya mengangkat dan menyebarluaskan nilai-nilai tradisional Jawa sebagai kekayaan Nusantara dalam bentuk karya sastra. Dari BKKNI dalam Festival Ketoprak, juga FKKJ menobatkan Pak Singgih sebagai pujangga lakon dan masih banyak lagi. Insan edukasi, Pak Singgih meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1999 karena sakit.
5: Waktu akan meninggal itu, beliau selalu memandang saya, tak henti-hentinya memandang terus. Sampai saya mau bertanya itu ya takut. Nanti kalau Bapak mau bilang bagaimana, ya, itu saya takut. Jadi saya cuma juga memandang terus, memandang.
1: Dan rupanya itulah saat terakhir Pak Singgih menatap Ibu Suhartini istrinya untuk berpamitan.

0: Konsen edukasi, meski Pak Singgih sudah tiada, namun kenangan itu masih tetap tinggal di hati Ibu Suhartini istrinya dan juga putra-putrinya.
1: Pak Singgih ini bagi kami itu sebagai teman, tetapi sekaligus sebagai guru dan sebagai ayah. Sebagai teman, beliau itu bisa memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk mengembangkan kreasi-kreasi kami, sehingga beliau hanya sebagai partner. Silakan berkeluh kesah gitu. Beliau nanti juga akan memberikan beberapa alternatif-alternatif pemikiran, tapi kami diberikan kesempatan untuk menentukan. Itu sebagai teman. Dia sebagai guru, dia menunjukkan berbagai hal yang bisa dipakai sebagai bekal hidup. Nah, sebagai ayah, dia memberikan apa yang kami butuhkan. Kemudian dia mensikapi perkembangan kami dengan waspada, sehingga kami ini, ya puji Tuhan, akhirnya tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang agak keras, negatif.
0: Pak Singgih menempatkan diri sebagai teman, sebagai guru, dan sebagai ayah, sehingga pola pendidikan yang diterapkan bagi putra-putrinya adalah demokratis dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik sekaligus memberikan wacana-wacana yang cukup baik bagi putra-putrinya, termasuk masalah politik, sosial, dan spiritual keagamaan. Wacana-wacana itu kadang dilontarkan pula bukan saja kepada putra-putrinya, namun juga pada kesempatan tertentu dengan beberapa teman seniman. Suatu ketika, Pak Singgih yang suka ketoprak itu bertemu dengan Romondung dan Pak Bagong Kusutiarjo. Maka digagaslah bersama-sama lakon-lakon ketoprak yang dimainkan grup ketoprak Sabta Mandala untuk lebih memasyarakatkan nilai-nilai tradisi Jawa kepada masyarakat. Dan lahirlah lakon ketoprak karya Pak Singgih. Lalu bagaimana falsafah hidup Pak Singgih? Kisah tokoh segera kembali.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan Edukasi, bagaimanakah falsafah hidup Pak Singgi?
1: Kalau Bapak itu sebenarnya sederhana saja. Sederhana saja pengabdian pada Tuhan, pada bangsa, dan juga pada sesama. Itu falsafah yang dia pegang teguh. Kalau dengan anak

0: itu ya sepertinya mereka itu diajari melalui tulisan-tulisannya.
1: Pribadi yang sederhana, yang tidak ingin menyakiti hati orang lain, termasuk kepada istri dan putra-putrinya. Pak Singgih tidak pernah marah. Pak Singgih tidak pernah menegur secara langsung, tetapi lewat tulisannya. Pak Singgih sangat mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Rasa syukur itu diwujudkan dengan berbagi kasih, menebar kabar baik, tidak hanya bagi keluarga, namun juga sesamanya. Dan bagi Pak Andang, sosok Pak Singgih sungguh sosok yang arif, rendah hati, dan penuh kasih sayang.
2: Kalau yang disampaikan pada kami itu, lihat masa depan dengan tinggalkan Tuhan, dipenuhi kasih sayang, sehingga bisa menghargai diri sendiri seperti menghargai orang lain, dan yang terlebih lagi adalah selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan, seberapapun, apapun bentuknya.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah peran keluarga, dukungan keluarga, terutama istri, kepada Pak Singgih, terutama dalam hal penulisan naskah cerita?
0: Sebagai istri, saya cuma bisa meladeni apa yang digendaki oleh Bapak. Dengan karya-karyanya itu, kami memang sangat-sangat menghargai. Dan saya sebagai istri, ya, saya sering kalau Bapak baru menciptakan karangannya itu kadang-kadang sulit, menemui kesulitan. Saya sebagai istrinya dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai nenek dari cucu-cucu, saya hanya bisa ayo minggir, ayo keluar. Kalau dalam Bapak baru mengarang yang kebetulan buntu katanya. Kalau kebetulan buntu itu Bapak sering merokok kesana kemari. Tapi pada dasarnya tidak suka merokok. Ini hanya kalau menjumpai cerita-cerita yang ia katakan sulit atau buntu itu baru merokok. Dan saya biasanya juga menggiring anak dan cucu untuk keluar. Tapi ya kadang-kadang memang Bapak ini kalau bekerja sendirian kadang-kadang juga tidak bisa. Lalu malah di tengah-tengah anak dan cucu yang begitu ramai, itu baru dia itu sering bisa menceritakan ya sesuatu, malah bisa mempelajari watak-watak dari anak-anak dan cucunya, dan di situ bisa dituangkan dalam cerita-cerita.
1: Sebuah proses kreatif yang cukup unik. Kebanyakan orang mengarang, menulis cerita butuh ketenangan, suasana yang sepi. Namun bagi Pak Singgih, justru ketika berkumpul bersama anak cucu dalam suasana yang ramai, Pak Singgih mampu berkarya. Sebuah gambaran betapa dekatnya Pak Singgih dengan istri, anak, dan cucunya. Dan ternyata di situ pula Pak Singgih mendapatkan ide cerita, seperti dalam cerita Api di Bukit Menoreh.
0: Dengan kakaknya yang namanya Mas Hendro dan Pak Singgih, itu beliau itu sangat melindungi kepada Pak Singgih, sehingga bisa mencetuskan ini ceritanya Pak Singgih sendiri di dalam Api di Bukit Menoreh. Jadi waktu Agung Sedayu masih kecil kan selalu diikuti oleh kakaknya, Untoro namanya. Pak Singgih itu menggambarkan bahwa dia itu kurang berani, sehingga di dalam ceritanya itu ada waktu disuruh manah itu tidak sampai hati.
1: Begitulah ternyata ide cerita itu bisa muncul dari watak-watak orang-orang sekitarnya, anak-anak dan juga saudaranya, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita roman sejarah yang panjang, baik yang diterbitkan bersambung melalui surat kabar dan juga ditulis dalam bentuk buku novel. Insan edukasi, sebelum wafat, Pak Singgih mempunyai sebuah cita-cita.
2: Ingin mengumpulkan cucu-cucunya di satu tempat tinggal yang tidak di kota. Pernah terakhir menjelang sakit itu beliau pernah bilang sama saya, seandainya bisa, beliau itu pengen hidup di desa dengan lahan yang cukup luas, anak-anaknya bisa berkumpul. Itu saya anggap mungkin kerinduan beliau pada masa-masa saat kami masih kecil-kecil gitu ya. Itu yang selalu dibicarakan pada saya. Allah mo asih asem putranya, Allah mo asih asih meringwangan.
1: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja mengenal sosok Pak Singgih Hati Mintardjo itu?
3: Nggih, tau maca Samintarjo sok nika karangane Mas Junat napa nika nggih to. Ket jaman kula lenggahan koran nika menis sing kula maca menis ini karangan Samintarjo.
4: Ya pengarang terkenal itu.
1: Insan edukasi, hingga di sini program kita kali ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Agama, Goyang Dangdut Magelang. Udah.

Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo, halo. Selamat siang sahabat pendengar. Jumpa lagi bersama saya Mita di Godama Goyang Dangdut Asoy Giboy. Sampai jam 5 sore nanti kita akan nikmati lagu-lagu dangdut klasik yang baru, yang lama, boleh banget di request ya di sini. Di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 366-899 tentu aja bersama Mita. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming ya, jadi bisa didengar di luar kota dan di seluruh dunia ya. Lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, atau bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Ada banyak platform ya yang bisa dipilih untuk bisa dengerin Radio Magelang FM atau LPPL Radio Magelang FM. Baiklah, kita ketemu dengan si bibir seksi. Siapa lagi kalau bukan Lilis Karlina, lewat satu lagu yang cukup sahdu, Bulan Separuh.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Lagunya bikin lagi.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat aktivitas penyeberangan pelabuhan Bakoheni menuju Merak tetap normal meski Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Kondisi tersebut memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan sementara pemantauan aktivitas vulkanik terus dilakukan oleh pihak berwenang setempat. Dikutip dari laman RRI hari ini, Kepala KSOP kelas 4 Bakoheni Kap Surahno mengatakan belum ada dampak erupsi terhadap operasional penyeberangan hingga Sabtu pagi. Ia menyebut seluruh layanan pelabuhan masih berjalan seperti biasa tanpa gangguan berarti akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut. Suratno menjelaskan pelabuhan Bakoheni berada di sekitar 30 nautical mile dari Gunung Anak Krakatau atau lebih dari 50 km. Jarak tersebut menjadi salah satu alasan aktivitas pelabuhan belum merasakan pengaruh langsung dari erupsi gunung tersebut hingga saat ini. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Selamat siang, jelang sore ya teman-teman yang baru aja gabung nih, sahabat pendengar di Godiama Goyang Dangdut Magelang Asoy Geboy. Kerinduan tadi spesial banget buat Bu Tuti yang sudah menyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Bu Tuti, apa kabar? Bu Tuti Haryanti yang sangat cantik sekali. Sehat selalu ya, Bapak juga sehat. Assalamualaikum Mita, waalaikumsalam, Sabtu berkah, amin ya Rabbal Alamin. Ikutan Godiama Goyang Dangdut Magelang Asai Geboy. Oke, tetap sehat, rezeki lancar, barokah, amin. Semangat, bahagia selalu, sama-sama, amin. Buat Bu Riono ya salamnya, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, juga untuk Mbak Murni, Pak Ari Guruntalo, Mama Vega, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, dan untuk semua pendengar setia Magelang FM, selamat berhari Sabtu, berkah selalu, amin. Tadi kerinduannya sudah ya, Rita Sugiarto bersama Roma Irama. Halo juga, selamat sore, apa kabarnya? Siang, belum sore. Selamat siang juga, apa kabarnya Mbak Tati, Mbak Lastri yang ada di Jogja? Aduh, Jogja panas banget Mbak, sama dong kalau begitu. Magelang juga. Mau salam aja buat Binta Zakia ucapannya. Selamat siang, selamat berhari Sabtu.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Nata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: berangkat.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
7: Terima kasih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Mita, lanjut lagi yo, Godama, goyang dangdut Magelang, asoy gay boy. Yang ingin gabung yuk, halo, apa kabar? Selamat sore ya buat Mbak Nia, salamnya buat semuanya aja deh teman-teman yang lagi dengerin Magelang FM. Buat doiku ya yang jauh di sana, pokoknya apa nih? Jaga selalu hatimu ya. Aku selalu menanti di sini. Pokoknya kamu nggak boleh nakal. Oh iya, nggak boleh lirak-lirik lah. Masa terus kalau ntar ada batu gimana? Masa nggak boleh lirik sih? Ya pokoknya gitu deh. Aku percaya padamu. Pokoknya jangan duakan cintaku. Ya. Oke. Semoga dia mendengarkan ya. Ada gak sih yang lagi bete? Kenapa? Mudah-mudahan gak ada yang bete ya. Bete karena bingung mau kemana, gak usah kemana-mana. Dengerin aja Magelang FM ya. Atau bisa juga sekedar sharing cerita sama teman-teman gitu ya. Apa sih yang membuat kamu bete gitu kan? Nah pasti deh nanti juga bisa sedikit mengurangi rasa bete kamu kalau kita bisa ngomong atau bisa mencurahkan yang jadi kebetean kita gitu. Apa sih penyebabnya gitu kan? Atau barangkali ini hanya hormon aja karena mau PMS juga bisa kan? Oke, tapi yang pasti gak usah marah-marah sama yang lain ya. Kita langsung aja ketemu Manis Manja Group. Bete Aku bete sama kamu. Yang pengen gabung, oke. Silakan bisa WhatsApp di Radio Magelang FM, bisa telepon juga. Dan nanti juga Mita bakal live di TikTok ya. Satu jam aja deh. Yuk.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paling hape, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: David Joel Squat, seorang pakar pengembangan pribadi dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, kesulitan adalah bagaikan batu asahan di dalam kehidupan, dan setiap puncak karir akan dicapai dengan jalan mengatasi kesulitan-kesulitan.
1: Insan Edukasi. Apa yang sesungguhnya membedakan seorang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa saja? Bukan karena kepandaian, kekuatan, ataupun kekayaan yang dimilikinya. Tetapi yang membuat seseorang sungguh-sungguh hebat adalah karena mereka mengetahui bagaimana caranya mengatasi kesulitan. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Karena sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada kita semua kemampuan dan kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan sampai pada batas daya tahan kita sebagai manusia. Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang bisa bertahan

Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah.

0: kok kita enak tenan yo.
1: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Posko Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Timur merilis data dampak gempa per Jumat 3 September pukul 12 WITA. Total pengungsi mencapai 30.098 orang, sementara kerusakan bangunan dan fasilitas umum tercatat 31.933 unit. Dikutip dari CNN Indonesia, dua kecamatan menjadi pusat pengungsian terbesar, yakni Sambi Rampas 12.635 orang dan Lamba Leda Utara 11.582 orang, bersama mencakup lebih dari 80% total pengungsi. Sebagian besar warga di kedua wilayah tersebut mendirikan posko mandiri. Dan sebaran lainnya ada Borong 1.742 orang, Lamba Leda 1.215 orang, Lamba Leda Selatan 1.080 orang, Elar 685 orang, Lamba Leda Timur 414 orang, Congkar 370 orang, Kota Komba Utara 207 orang, Rana Mese 140 orang, Kota Komba 55 orang, dan Elar Selatan 25 orang. Total korban mencapai 683 orang, 40 orang meninggal dunia, 239 luka berat, dan 404 luka ringan. Kelompok rentan juga terdampak, tercatat 499 ibu hamil tersebar di seluruh posko pengungsian dengan jumlah terbanyak di Sambi Rampas, 124 orang, dan Borong 51 orang. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Utama, Goyang Dangdut Magelang.
1: Jalan-jalan ke Tanah Deli. Hai. Jangan kemana-mana lagi. Iya, karena masih ada Mita ya yang terus menemani di Godama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy G-Boy. Yuk, yang pengen request lagu dangdut klasik yang baru ataupun yang lama boleh banget. Yang suka lama-lama juga boleh, asal dangdutnya klasik gitu ya. Kak Botok, halo. Ada Kak Ais Boba, Kak Kodam Jawa ya. Thank you Kak El, salam jumpa kembali. Lagunya Ngapain repot dangdut, ada gak ya, coba ya. Dangdutnya klasik kakak, kalau boleh klasik yang asli banget gitu loh ya. Kak Good Story, hello Kak Godam ya, Kak S Boba, aduh enak banget ya. Siang-siang, udah sore nih, siang-siang jelang sore ini masih panas di Magelang, di kota teman-teman gimana nih? Masih panas kah juga? Gak apa-apa, asal hatinya gak ikutan panas ya. Halo Kak Ari, apa kabarnya yang ada di Gorontalo, dokter cinta? Oke, siap. Assalamualaikum. Godama Asoy G-Boy, Goyang Dangdut Magelang Asoy G-Boy juga buat semua pendengar Magelang FM. Buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan, halo Bapak, Pak Pri, ada Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, juga untuk Bunda Eti, Ibu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Ibu Tuti Haryanti. Sukses, sehat selalu Mita, amin. Lagu Dokter Cinta, oke, nanti ditunggu ya Dokter Cintanya ya. Selamat sore juga Kak Kevin, apa kabarnya? Kak Sarmudi, Adem, Kak Kevin Magelang, assalamualaikum. Sahabatku, waalaikumsalam. Sahabatku juga, wow, terima kasih banget ya. Udah follow, berkah barokah, Kak Good Story. Itu yang ada di Magelang kan? Suka, kadang kesana ya. Kak Herminto, Kak Sarmudi, selamat sore juga. Oke, Kak Sigit Prayogi, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik di hari Sabtu ini ya. Ada Kak Herminto, thank you Kak Herminto Aji, thank you buat like-nya. Sehat-sehat selalu ya. Gimana kabarnya Kakak Mita? Alhamdulillah Kak Kevin Magelang sehat. Gimana juga kabarnya Kak Kevin ada di Magelangnya mana ini? Ada Kak Panca Redra, Kak Kesadaran Jiwaku, halo juga, selamat sore ya. Terima kasih banget deh untuk kebersamaannya. Tadi siapa ya yang request lagi cantik, lagi cantik? Itu yang nyanyi adalah Sibat ya, Siti Badriah. Tapi kita akan ketemu dulu sama Dokter Cinta ya. Aduh, siapa yang punya Dokter Cinta? Dokter Cintanya siapa tuh? Ya Ayang lah ya. Mana sih Dokter Cintanya Evita Mala ya? Oke, bentar. Ini Evita Malanya. Coba mana sih? Semoga ada di sini ya. Penyakit cinta yang kurasakan gitu ya. Oke, ntar ya ditunggu ya. Kita ke lagi cantik dulu baru Dokter Cinta. Aku lagi cantik. Oh ya Kak Ari, terima kasih buat like-nya. Ditunggu lagunya. Alhamdulillah baik juga Kak Kevin. Banjarnegara, terima kasih. Ada Kak Herminto Aji. Lagunya apa?

0: Luigi Stahl, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19, pernah mengatakan, "Seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya."
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan

0: Biskuat. Hanya seribuan, isi lebih banyak.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

kasih sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di Godiama, Goyang Dangdut Magelang, Asai Geboy. Dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia sampai jam 5 sore nanti. Yang pengen ikutan gabung silahkan 366-899 ya untuk teleponnya. Terus buat WhatsAppnya di 0882-135-135. Yang udah nyatu juga di TikTok Live-nya Mita sore ini, makasih ada Mas Jaka. Kak Jarbi lagunya ditunggu, Kak Aditya yang ada di Temanggung. Oke, terima kasih banget juga kebersamaannya sore ini. Semoga sehat Kak Abu M. Thank you juga. Kak Davena mau request lagu apa? Boleh banget ya, ditunggu. Request lagu Cinta Terisolasi Lilis Karlina. Oke deh, ditunggu ya. Mas Jaka, terima kasih untuk like-nya. Oh ya, sahabat pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Percakapan tersebut dilakukan pada Jumat kemarin, 4 September 2026. Dan dilansir dari RRI hari ini, kedua pemimpin membahas meningkatnya ketegangan di kawasan serta perkembangan regional dan juga global. Dalam percakapan tersebut, Erdogan mengatakan Turki sedang berupaya membantu mengakhiri ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ankara juga berusaha membantu menyelesaikan konflik dan krisis lain yang terjadi di Timur Tengah. Erdogan menegaskan bahwa Turki akan terus menjalankan diplomasi yang berorientasi pada perdamaian. Ia juga mengatakan Ankara tidak akan pernah membenarkan serangan terhadap negara-negara sahabat di kawasan. Erdogan menentang serangan militer terhadap negara-negara Muslim tetangga. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya Turki untuk mendorong stabilitas di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Oke, kita cinta perdamaian ya. Perdamaian.

legend juga ya, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai gitu kan. Bingung ku memikirnya. Kita doain semoga bisa mereda. Setangkai bunga padi spesial buat yang sudah request lagu ini. Benang birunya juga ditunggu ya. Cinta terisolasinya juga ditunggu semuanya deh. Yuk. Acaranya adalah Godama, Kak Jaka, Goyang Dangdut Magelang, Asoy G-Boy. Lagu-lagunya lagu dangdut klasik ya. Boleh banget buat di request, silakan tinggalkan kolom komentarnya di sini mau lagu apa gitu. Vokalis kosidahnya, iya, kosidah dari RT5.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
2: Go Gama, Goyang Dangdut Magelang. Go Gama.

kesuksesan tidak datang dari langit, tapi perlu banget untuk diusahakan, diupayakan dengan kerja keras dan tidak mudah menyerah. Begitu kan, kakak-kakakku yang baik hati, Kak Melisa. Thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini yang ada di Bogor, kota hujan. Sudah hujan dong ya. Walaupun musim kemarau juga tetap hujan.

0: hujan, ya kan? Itulah Bogor ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang selalu mengharapkan turun hujan untuk meredamkan kebakaran hutan ya, yang masih terus berimbas sangat memprihatinkan, bisa segera kondusif. Oke, yang request Zakia, apa kabarnya buat Susi yang ada di Ganten atau mana nih? Oh, di Ganten ya. Oke deh, terima kasih kebersamaannya. Salam-salamnya nih. Oke, salamnya buat Bu Endang Wahyu, buat Mbak Murni, buat Pak Herman, buat Yayu, Buriono, Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Budaya Alpen ya. Oke, ditunggu lagunya. Pengen gabung lewat telepon boleh. Halo, Gaudama.
1: Halo, Gaudama. Selamat sore.
0: Sore juga, apa kabarnya Om Yono?
1: Baik. Ini Gaudama ya?
0: Iya, betul. Ini kok tumben sudah mepet-mepet gini gabungnya?
1: Iya, sampai jam berapa tuh?
0: Sampai jam 5. Jam 5. Kalau hari Sabtu iya jam 2. Tadi udah mulai jam 2 sampai jam 5.
1: Oh,
0: udah
1: mulai jam 2 tuh.
0: Telat toh.
1: Terus jam 5 sampai jam 7. Oh, jam 6 ya.
0: Iya, nanti jam 6 kelenengan bersama Mbak Ayu L ya.
1: Tuh, nanti Mbak Ayu suruh nyebutin itu tuh hari dan pasaran bahasa Kawi.
0: Oh, oke. Okay. Kak Ani ceria. Halo. Iya, ntar
1: masih
0: ya.
1: Ada lagu enggak nih?
0: Hoi, Om, ngikut aja. Sudah enggak ada soalnya ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, ya.
1: Salam salam jadi.
0: Boleh.
1: Ini yang dari Jogja tadi ya sempat naik tapi cuma lewat WA tadi.
0: Oh, gitu. Enggak apa-apa deh. Pokoknya yang penting sehat.
1: Ya, untuk semuanya aja.
0: Boleh.
1: Makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Kok ngikut aja.
0: Iya. Makasih Om Yono. Selamat sore, selamat bermalam minggu.
1: Ya.
0: Ya. Bu Nani, halo, apa kabar juga? Selamat sore, semoga sehat ya. Mama Vega, tetap semangat. Semoga cepat pulih ya. Mama Olga juga, semoga diberi kesehatan. Kangen deh. Ada Kak Bintang, selamat sore Kak Bintang. Apa kabarnya? Sehat selalu ya Kak Bintang yang ada di mana? Terima kasih banget untuk kebersamaannya sore hari ini. Ini Kak Aditya habis ini lagunya ya. Kak Helkhas, Kak User 3337 ya. Kak Hafid juga, Komaldi yang masih setia di sini. Oke, Kak Melisa. Yuk kita sama-sama dengerin Lilis Karlina dulu ya. Cinta Terisola.

bersama Goyang Dangdut Magelang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia bersama Mita di Godama Goyang Dangdut Magelang, hanya sampai di sini menemani Anda. Dan ya, nanti jam 5 ada dongeng anak ya. Dongeng anak untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Kak Ahmad, apa kabar Kak Ahmad? Davadi ya. Salam kenal juga Mr. Kosim. Sehat selalu. Oke, selamat bergabung di Magelang FM ya. Di Jakarta. Oke, dari Jakarta Mr. Kosim, terima kasih. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta sana ya. Halo juga, selamat sore Pak Royanto. Sayang banget. Oh ya, lagunya satu ya, Malang tadi kebetulan udah ada yang request untuk Pak Royanto juga yang ada di Demak. Waalaikumsalam Bapak. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, juga untuk Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, buat Mama Olga dan semua pendengar Magelang FM. Buat Mita, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, sama-sama. Halo juga buat Bu Riono yang ada di Dudan. Lagunya tadi udah ya, kebetulan kerinduan tadi udah muncul jam 2:30 ya. Asoy Geboy juga deh buat Bunda Riono. Salam-salamnya untuk semuanya aja, selamat sore. Salam sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu buat Mita, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, nanti jam 6 petang bisa ketemu dengan rekan Ayu L di Kelenengan Nyamleng. Akan bahas tentang apa, nantiin aja nanti ya. Bisa gabung juga lewat WhatsApp ataupun telepon. Baiklah, bersama Ahmad Albar dengan Zakia dan Iis Dahlia dengan Malang, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam bahagia. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi besok Senin. Yuk, wassalamualaikum. Bye-bye.

0: Inilah program Dongeng yang disiarkan dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Anak-anakku, kita berjumpa kembali kali ini. Bunda doakan kalian dalam keadaan sehat dan gembira hingga dapat mendengarkan dongeng dari Bunda. Nah, kali ini kalian akan Bunda bawa ke daerah Jawa Barat di bumi Parahyangan.
1: Ada bekas luka di kepalamu. Jawab, katakan dengan jujur, kenapa kepalamu terluka? Kapan itu terjadi? Katakan!
0: Anak-anakku, insan edukasi yang Bunda sayangi, siapa ya yang marah-marah tadi? Siapa yang punya bekas luka di kepalanya? Nah, anak-anakku, bersama Bunda Dongeng inilah kisah asal mula Gunung Tangkuban Perahu atau Sang Kuring. Anak-anakku, dulu di daerah Parahyangan yang alamnya subur dan makmur, serta keindahan alamnya yang mempesona, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Beliau memerintah dengan arif dan bijaksana, hingga dicintai oleh seluruh rakyatnya. Tetapi rakyat kerajaan ini heran dan maskul, sebab raja yang mereka cintai dan hormati itu tidak mau memiliki istri. Dengan demikian, ia tidak mempunyai anak keturunan. Prabu Sungging Perbangkara ini mempunyai kegemaran berburu binatang di hutan. Kegemaran ini selalu dilakukan saat tugas-tugas di kerajaan telah usai. Nah, anak-anak, pada suatu hari raja pergi berburu ke hutan disertai para pengawalnya. Belum berapa lama sang prabu dan rombongan masuk hutan, tiba-tiba seekor kijang melintas. Kijang itu berlari dengan cepat. Kijang itu begitu gesit. Sang prabu ingin dapat menangkapnya hidup-hidup. Berlarilah sang prabu mengejar kijang itu, meninggalkan para pengawalnya. Sudah jauh Prabu Sungging Perbangkara berlari mengejar kijang itu, namun seakan kijang itu hilang di telan bumi. Sang prabu terus mencari.

0: Kini hari sudah gelap. Tiba-tiba, Sang Prabu merasa ingin buang air kecil dan sudah tidak bisa ditahan lagi. Karena tidak ada tempat, Sang Prabu sungging perbangkara melaksanakan hajat itu di sebuah tempurung dan kemudian segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, seekor babi berbulu putih yang sedang haus mendekati tempurung tersebut dan meminumnya. Beberapa saat kemudian, babi berbulu putih itu pun berlari masuk hutan. Sementara itu, Prabu Sungging Perbangkara bersama para pengawalnya kembali ke istana tanpa membawa hasil buruannya. Anak-anakku, sepeninggal Sang Prabu, babi berbulu putih tadi merasa gelisah. Setelah minum air dalam tempurung, badannya terasa aneh. Semakin hari perutnya semakin membuncit. Dan ternyata babi berbulu putih itu bunting atau mengandung. Setelah tiba waktunya melahirkan, babi itu menyingkir di antara semak yang sepi. Ia merintih kesakitan. Nah, beberapa saat kemudian, ia pun melahirkan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata yang dilahirkan bukan anak babi seperti biasa. Yang dilahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu berparas sangat cantik. Kemudian, babi berbulu putih itu menjilati bayinya sesaat dan menggesernya ke atas rumput yang hijau. Ia menangis ditunggui babi berbulu putih tersebut. Nah, anak-anak, beberapa hari kemudian Sang Prabu pergi berburu lagi dan masuk ke hutan itu lagi. Pada saat Sang Prabu bersama pengawalnya masuk hutan dan mendekati tempat di mana beliau pernah buang air kecil, terdengarlah tangisan bayi. Sang Prabu dan pengawalnya terperanjat. Lalu dicarinya arah suara bayi itu.
1: Baginda Raja, di sini ada bayi perempuan.
0: Begitu teriak salah seorang pengawal kerajaan. Sang Prabu pun segera mendekati pengawalnya dan menemukan bayi yang dimaksudkan itu. Bayi itu segera digendongnya.

0: dirawat dengan sebaik-baiknya. Oleh Sang Prabu, bayi itu diakui sebagai putrinya dan diberi nama Dayang Sumbi. Nah anak-anakku, waktu pun terus berjalan dan beberapa tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kecantikan Dayang Sumbi tersebut tidak hanya dikenal di seputar istana, namun juga ke negeri dan kerajaan lain. Hingga banyak raja dan pangeran yang datang untuk meminang Dayang Sumbi itu. Namun sayang, semua pinangan yang datang tidak ada satupun yang diterima oleh Dayang Sumbi.
1: Anakku, segeralah kamu tentukan pilihanmu. Di antara raja dan pangeran yang meminangmu, mana yang kau pilih?
0: Dayang Sumbi tidak menjawab. Ia duduk bersimpuh di hadapan Sang Prabu tanpa berkata sepatah kata pun. Kepalanya selalu menunduk.
1: Katakanlah, siapa?
0: Ayahnya mendesak, tidak sabar. Dayang Sumbi tetap membisu. Suasana hening dan sepi. Beberapa saat kemudian, Dayang Sumbi menyampaikan isi hatinya.
2: Ampun ayahanda, hamba tidak bisa menerima siapapun.
0: Raja geram.
1: Dayang Sumbi, kalau mereka semua kamu tolak, lalu siapa yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan menjadi gadis yang terlanjur tua dan...
2: Ampun dan maafkan hamba ayahanda. Hamba bertekad tidak akan menikah.
0: Raja hampir-hampir tidak percaya mendengar jawaban Dayang Sumbi.
1: Hah? Itu menyalahi kodrat dan ketentuan Tuhan. Perempuan harus berumah tangga dan mempunyai anak.
0: Mendengar kata-kata itu, Dayang Sumbi terperangah.
2: Ampun ayah, mohon ayah berkenan melihat diri ayah sendiri. Apakah hamba salah? Lalu bagaimana dengan keadaan ayah sendiri? Ayah tidak menikah dan tidak beristri. Apakah ini juga tidak menyalahi ketentuan Tuhan? Padahal seorang raja harus memiliki keturunan yang menggantikan tahta kerajaannya kelak.
0: Bagai petir di siang bolong, sekujur tubuh Sang Prabu panas dingin mendengar kata-kata Dayang Sumbi yang pedas seperti itu. Berani benar Dayang Sumbi di hadapan ayahandanya. Belum lagi Sang Prabu menemukan kata yang tepat untuk menjawab putrinya itu, Dayang Sumbi telah menyela.
2: Ampun ayah, bukankah asal-usul hamba berasal dari tengah hutan, sehingga tidak ada hak untuk meneruskan kerajaan ini? Karena itu, hamba tidak akan menikah, tidak akan.
0: Semua yang mendengar pembicaraan itu tegang dan takut. Suasana menjadi sepi dan hening. Mereka memberi kesempatan kepada Raja dan Dayang Sumbi menyelesaikan pembicaraan itu dengan tenang.
1: Dayang Sumbi, berani benar dengan ayahandamu.
2: Mohon ampun ayahanda. Hamba tidak berniat untuk berumah tangga. Hamba akan menjadi pertapa.
1: Oh dewata yang agung, apakah ini karma yang kau berikan kepadaku? Aku sendiri enggan menikah. Sekarang anakku Dayang Sumbi tidak bersedia menikah.
0: Begitu kata Sang Prabu dalam hati. Alangkah malunya Sang Prabu menyuruh Dayang Sumbi menikah, sementara Sang Prabu sendiri tidak mau menikah. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Sang Prabu memanggil para pengawalnya.
1: Pengawal, pergilah kalian ke hutan, carilah tempat yang tepat, bangunlah pertapaan dan sebuah danau untuk putriku.
3: Jauhlah tuanku.
0: Begitulah, para pengawal kerajaan pun segera menuju ke hutan mencari tempat yang cocok untuk membangun pertapaan dan danau sebagaimana perintah Sang Prabu. Setelah bangunan dan danau selesai dibangun, Dayang Sumbi pun segera diantar menuju ke hutan untuk tinggal di tempat itu. Sebagai teman di pertapaan itu, Sang Prabu menghadiahkan seekor anjing jantan bernama Si Tumeng untuk menjaga Dayang Sumbi di pertapaan. Anak-anakku, begitulah Dayang Sumbi kemudian tinggal di pertapaannya di tengah hutan. Untuk mengisi waktunya, Dayang Sumbi menenun kain. Pada suatu hari waktu ia menenun, salah satu alat tenunnya jatuh ke dalam danau. Ia telah berusaha mencari dan mengambil tetapi tidak ditemukan. Kemudian ia pun berujar, "Siapapun yang bisa mengambilkan alat tenunku yang jatuh ke dalam danau, kalau ia laki-laki, ku jadikan suamiku. Kalau ia perempuan, ku jadikan saudaraku." Beberapa saat kemudian, tanpa disangka-sangka, Si Tumeng datang dengan membawa alat tenun yang terjatuh di danau dengan mulutnya. Alat tenun itu diserahkan kepada Dayang Sumbi. Seketika itu Dayang Sumbi pun terperanjat. "Ternyata kau, Tumeng, tapi bukan kamu yang kumaksud." Dayang Sumbi menerima alat tenun itu dari mulut Si Tumeng anjingnya. Ia sangat menyesali apa yang telah dikatakannya. Tiba-tiba, dari arah danau terdengar suara nyaring.
3: "Seorang pertapa tidak boleh menjilat ludahnya sendiri.

itu bergema. Meski Dayang Sumi berusaha menutup telinga dengan kedua tangannya, tetapi suara itu tetap saja terdengar. Ia kemudian masuk ke kamarnya dan tidur. Dalam tidurnya, Dayang Sumi bermimpi bercinta dengan si Tumang yang ternyata jelmaan dewa, dan kemudian ia hamil. Setelah terbangun, ia merasakan sesuatu terjadi dalam tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Dayang Sumi hamil. Dan pada waktunya,

0: 10 tahun berikutnya, sang kuryang nampak tampan. Dia suka berburu ditemani si Tumang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin dicarikan hati rusa. Sang kuryang pun berusaha mencarikan hati rusa itu dengan senang hati. Berangkatlah ia ke hutan. Pada hari itu ternyata tidak ditemukan seekor hewan pun di hutan. Sang kuryang hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba lewatlah seekor babi berbulu putih. Diambillah anak panah, dibidikkannya ke babi itu. Tetapi belum sampai busurnya dilepas, babi itu lari bersembunyi di semak-semak. Dan si Tumang segera mengejarnya. Namun setelah bertemu dengan babi itu, justru anjing itu tidak berbuat apapun. Sebab si Tumang mengetahui babi putih itu adalah mertuanya sendiri, Ibu Dayang Sumbi.
1: Ayo Tumang, cepat gigit babi itu, Tumang!
0: Teriak sang kuryang. Tetapi si Tumang hanya diam saja. Sang kuryang mendekati anjingnya, seraya berkata,
1: "Anjing bodoh!"
0: Bersamaan dengan itu, sang kuryang melemparkan tombaknya ke tubuh anjing. Anjing pun melolong kesakitan, dan seketika itu anjing mati. Sang kuryang segera mengambil pisau belatinya. Tubuh si anjing dibedahnya, lalu diambilnya hati dari anjing itu dan dibawa pulang. Sampai di rumah, hati anjing itu diserahkan kepada Dayang Sumbi ibunya dan dimasak. Setelah masak, dimakan bersama-sama. Seperti biasa, seusai makan, Dayang Sumbi selalu memberi makan si Tumang. Tetapi sudah dicari kemanapun, Dayang Sumbi tidak menemukan si Tumang.
2: Sang kuryang, kemana si Tumang? Bukankah ia tadi menemani kamu berburu?
0: Tanpa memandang kepada ibunya, sang kuryang menjawab,
1: anjing itu telah kubunuh, ia mulai berani melawan aku.
0: Dayang Sumbi sangat kaget mendengar jawaban putranya.
2: Benar begitu, ia telah kamu bunuh.
1: Iya, dia tidak menghiraukan perintahku lagi.
0: Dayang Sumbi sangat gemas pada sang kuryang. Diambilnya sebuah centong dan dipukulkan ke kepala sang kuryang. Seketika itu, sang kuryang menjerit-jerit kesakitan sambil berlari keluar rumah. Kepalanya luka dan berdarah. Ibunya tidak pernah berbuat sekasar itu. Tetapi hanya gara-gara anjing, sang kuryang mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari ibunya. Sang kuryang pun bertekad tidak akan pulang. Ia tidak akan kembali kepada ibunya lagi. Ia pergi mengembara tanpa tujuan. Dalam pengembaraannya itu, sang kuryang yang masih remaja berguru kepada seorang pertapa yang sakti. Karena sang kuryang menunjukkan sikap yang baik, patuh, dan hormat kepada pertapa itu, maka ia menjadi murid kesayangan dari sang pertapa. Segala ilmu kanuragan maupun kebatinan diberikan kepada sang kuryang. Sehingga dalam usia yang masih sangat muda, sang kuryang menjadi pemuda yang tampan dan tangguh. Beberapa saat kemudian, sang pertapa itu meninggal. Sang kuryang pun melanjutkan pengembaraannya. Dalam pengembaraannya, sang kuryang bertemu dengan Raja Jin. Entah mengapa, terjadi perselisihan antara sang kuryang dengan Raja Jin itu. Terjadilah perkelahian yang seru. Akhirnya sang kuryang memenangkan perkelahian. Dan jin itu tunduk kepada sang kuryang dan bersedia diperintah sang kuryang. Sang kuryang pun melanjutkan pengembaraannya dan sampailah ia ke sebuah sungai yang jernih dan bersih. Di sana ia melihat seorang gadis yang sangat cantik sedang mandi. Entah mengapa, melihat kemolekan dan kecantikan gadis itu, hati sang kuryang berdebar-debar. Baru kali inilah ia melihat gadis secantik itu. Sang kuryang pun menyelinap di semak-semak agar bisa mengawasi gadis itu dengan aman. Gadis itu tidak tahu bahwa ada sepasang mata selalu mengawasi gerak-geriknya. Setelah selesai mandi dan mencuci, gadis itu bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba anak-anak, seekor ular hitam datang dari belakang dan menyerang gadis itu. Melihat kejadian itu, sang kuryang yang bersembunyi di antara semak-semak segera menghambur keluar dan memukul ular hitam itu hingga mati. Gadis itu membalikkan badan dan menjerit karena kaget.
2: Oh, hampir saja ular itu menyerangku. Oh, terima kasih anak muda.
0: Begitu gadis itu berterima kasih kepada sang kuryang, mereka kemudian berkenalan. Karena hari sudah sore,

0: Dengan senang hati, sang kuryang pun bermalam. Tidak hanya 2 atau 3 hari saja, tetapi berhari-hari sang kuryang tinggal di situ. Hingga akhirnya, mereka pun saling jatuh cinta dan berencana menikah. Pada suatu sore, dikala sang kuryang dan gadis itu bercanda, bercengkrama, sang kuryang meminta gadis itu mencari kutu di kepalanya. Permintaan itu dituruti oleh gadis itu. Beberapa saat kemudian, gadis itu menjerit.
1: Ada bekas luka di kepalamu. Jawab, katakan dengan jujur, kenapa kepalamu terluka? Kapan itu terjadi? Katakan.
0: Sang kuryang pun menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa tahun yang lalu saat ia dimarahi oleh ibunya karena telah membunuh si tumang anjingnya. Gadis itu kemudian puncak pasi, badannya menggigil, hatinya panas dingin.
1: Kalau begitu kau anakku, anakku sang kuryang.
0: Kata gadis itu sambil menangis.
2: Tidak mungkin, engkau bukan ibuku. Kejadiannya bisa saja sama, tetapi kau bukan ibuku, bukan.
0: Gadis itu yang ternyata Dayang Sumbi mencoba meyakinkan pada sang kuryang bahwa ialah memang ibu kandungnya.
2: Mana mungkin kejadian itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kalau benar engkau ibuku, mesti jauh lebih tua dari gadis yang ada di hadapanku ini.
0: Sang kuryang sama sekali tidak percaya yang bicara di depannya adalah ibunya sendiri.
2: Lupakan cerita bohong itu. Kita harus menikah.
1: Tidak. Tidak. Aku tidak bersedia menikah denganmu. Tidak. Tidak akan pernah.
0: Kata Dayang Sumbi sambil terus meratap dan menangis. Tetapi sang kuryang terus mendesak agar mereka segera menikah. Akhirnya, Dayang Sumbi pun bersedia menikah dengan sang kuryang asalkan dia bersedia dan mampu membangun sebuah danau di atas puncak gunung lengkap dengan perahunya. Dan sekaligus perahunya akan dipakai sebagai bulan madu mereka berdua. Tetapi sang kuryang harus mampu mengerjakan semua itu hanya dalam waktu 1 malam saja. Lebih dari waktu yang ditentukan, perkawinan mereka batal. Dan ternyata anak-anak, sang kuryang sanggup dengan segala syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan mengerahkan Raja Jin beserta seluruh rakyat Jin, sang kuryang dapat melaksanakan pekerjaan membuat danau di atas gunung lengkap dengan perahunya.
3: Kita kerjakan ini. Ayo cepat. Ayo, ayo.
0: Sementara sang kuryang dan para jin bekerja, Dayang Sumbi berdoa dengan tekun, memohon kepada Tuhan agar pekerjaan sang kuryang gagal. Dan rupanya doa Dayang Sumbi dikabulkan. Lepas tengah malam, dari arah timur terlihat sinar matahari muncul perlahan-lahan. Bersamaan dengan terbitnya matahari yang belum waktunya itu, ayam mulai berkokok. Semua penduduk bangun dan para perempuan menuju ke dapur menumbuk padi menggunakan lesung yang dipukul-pukul. Seketika itu, jin-jin ketakutan bergegas meninggalkan tempat itu. Melihat kenyataan itu, sang kuryang sangat marah. Apalagi pekerjaan danau di puncak gunung hampir selesai. Tetapi para jin yang mengerjakan pekerjaan itu lari tunggang-langgang karena ketakutan. Sang kuryang sangat marah. Perahu yang dibuatnya ditendang sekuat tenaga. Perahu itu terbang ke angkasa dan ketika turun kembali ke tanah, tertelungkup ke bumi. Dan perahu itu kemudian menjadi sebuah gunung yang selanjutnya disebut Gunung Tangkuban Perahu. Meskipun syarat yang diminta Dayang Sumbi tidak dapat dipenuhi, Sang Kuryang tetap memaksa Dayang Sumbi bersedia menjadi istrinya. Dayang Sumbi pun berlari menjauhi Sang Kuryang. Tiba-tiba, di saat Sang Kuryang akan menjamah Dayang Sumbi dari belakang, terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Tubuh Dayang Sumbi musnah tanpa bekas. Sang Kuryang berusaha mencarinya, tetapi tidak ditemukan.
2: Dayang Sumbi, kemana kau Dayang Sumbi? Dayang Sumbi!
0: Sang Kuryang berteriak-teriak memanggil Dayang Sumbi bagaikan orang gila. Begitulah anak-anak, anak yang durhaka pada orang tuanya akhirnya celaka. Kalau begitu, ikuti nasihat Bapak Ibu Guru kalian ya, agar selalu hormat dan patuh kepada orang tua kalian. Jangan seperti Sang Kuryang. Nah anak-anakku, mudah-mudahan dongeng Sang Kuryang tadi mengingatkan kalian untuk selalu patuh dan hormat kepada orang tua. Sekarang

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau

0: melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 190.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,1 Kansal Magelang FM di udara untuk semua usia nuwun kula nuwun. Sugeng papanggihan kalian kula ayu el ingkang badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten keren kelenengan nyamleng lumantar 103,1 Kansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika dinten Setu kepara malam Minggu nggih. Lebet dinten ingkang kaping gangsal Suryo September Warso 2016. Kados pundi pawartos panjenengan sami, mugi tansah pinaringan bagas kasarasan, pinaringan kabagjan, berkah melimpah barokah, rezeki turah-turah, sumrambah putra waya langkung-langkung saged damel sangung ibadah tindak Mekah. Nek sampun tindak ngibadah ampun ampun kata lumpen angin tansah nyisihaken sedekah kersanipun angin lampai gesang tansah pinaringan sumringah barokah. Nek penggali barokah meniko mana tansah pinaringan sumringah nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji kalian kula dajeng ayu el. Kata Mas Kiki mboten wonten cerita horor ing dalu menika. Samangke badhe ndudah kawruh Jawa dipun miwiti tabuh pitundalu. Ewondene samangke kalian Bapa Dwija ugi Ibu Dwija saking Permadani Kitha Magelang. Inje menika samangke kalian Bapa Sarti ugi Ibu Sari ingkang badhe ndudah kawruh Jawa nggih. Ewondene dalu menika badhe dudah babani kita Magelang. Inje menika samangke kalian Bapa Sarti ugi Ibu Sari ingkang badhe dudah kawruh Jawa nggih.

Mendengarkan sesarengan ketawang kita Sri Narendra pelok barang samangke kalajengaken kodok ngorek ketawang laras moyo pelok barang. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku semongko.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
5: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp5 juta per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
6: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kalau aku sinau sokolo sampun mimiti uluk salam. Kula bali malih je. Kegandengan menika sampun rawuh kedua narasumber kita yang luar biasa wonten dalu menika. Dalu menika narasumber ingkang badhe ngaturaken dudah. Monggo sami sinau seserepan babakan kawruh Jawa. Ewan dene ingkang badhe dudah dados narasumber ing dalu menika wonten Bunda Sari ugi Bapak Sardi. Kali-kali pun menika tokoh-tokoh Bapak Dwijo ugi Ibu Dwijo wonten Permadani Kitha Magelang. Semoga kita sesarengan ngangsu kawruh Jawi nggih. Sahabat pendengar, para sutresno kakung mawa putrin dalu menika Dudah Kawruh Jawa episode ke-10 badhe ngaturaken tema sesorah, geguritan dan mocopat. Di mana ini adalah merupakan kekayaan budaya Jawa dalam ragam karya bahasa. Tentunya narasumber yang luar biasa pada malam hari ini selalu kita tunggu untuk ilmunya, nggih. Dan senang sekali saya Ayu El kembali bisa menemani panjenengan sedoyo dalam Dudah Kawruh Jawa. Malam ini kita bakal membicarakan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita, tetapi belum tentu benar-benar kita pahami, yaitu tentang sesorah, geguritan, dan mocopat. Ketiganya sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Ada yang digunakan untuk berbicara di depan orang banyak, dan ada yang mengolah kata menjadi ungkapan rasa. Wah, babakan nyarios apa membicarakan rasa menika yo. Penggalih kula mana kula mak teratap ya Bunda.
1: Deg-degan
0: leres. Tapi raosipun damai ngaten nggih Bunda nggih. Nggih. Dan ada pula yang menyampaikan pesan melalui tembang. Nah, supaya tidak salah memahami, malam ini kita bakal belajar bersama-sama dengan narasumber kita Bapak Sardi dan Bunda Sari dari Permadani Kota Magelang. Langsung saja kita sapa nggih. Sugeng dalu Bunda Sari.
1: Sugeng dalu Mbak Ayu El.
0: Assalamualaikum. Wih, ampun didisiki kali Bunda. Alhamdulillah nembe raose. Kirang sekeco Bunda.
1: Oh nggih.
0: Ana mong nggih. Pun lumayan nanti suantenipun kan radi beto radi bindeng-bindeng sengau ngoten lho.
1: Kapan ngunjuk petak menika lho.
0: Ah nggih. Ah nika malah diaturi teh niku.
1: Oh.
0: Assalamualaikum Bunda Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atus pundi pawartosipun Bunda Sari ing dalem menika?
1: Alhamdulillah. Saking donga pamuji panjenengan saha para pamirsa sedaya. Kulo tansah kaparingan bagas kasarasa.
0: Amin, amin. Mugi
1: sedaya para pamirsa Mbak Ayu Elan sanes-sanesipun makaten ugi.
0: Amin. Ingkang tansah dipun suwun ngaten nggih Bunda nggih.
1: Saestu.
0: Narasumber ingkang angka kalih menika paling gandeng diantara kita nggih Bunda nggih. Narasumber ingkang angka kalih menika gagah gedhe dhuwur tur pitekso. Janoko napa Werkudara apa Gatotkaca menika Bunda?
1: Antasena.
0: Oh, Antasena.
2: Tau nek Antasena iku sakit bos.
0: Tapi terasa. Ha nggih sakit nggih Bunda nggih. Sugeng dalu Bapak Sarti.
2: Nggih ngaturaken wilujeng dalu iki Mbak Ayu El ingkang tansah bunga lan sumringah.
0: Ah, kedah niku. Sinaosa napa ingkang dipun raosaken tetep bunga ugi sumringah nggih Bunda nggih. Kados pundi pawartos sing dalem menika Bapak Sarti?
2: Nggih, pikantuk saking pangestu panjenengan lan pikantuk saking lain Gusti. Alhamdulillah. Kulo pinaringan kabagas warasan.
0: Amin.
2: Tanpa muji kulo meligini pun katur Mbak Ayu Elgi tansah pinaringan kabagas warasan kaulih jengan.
0: Amin.
2: Merambah dumateng poro pamiyarso.
0: Amin.
2: 103,5 Gangsal Magelang FM wonten ing pundi papan.
0: Jih.
2: Mugi-mugi tansah pinaringan kabekas warasan karayaun ugi.
0: Amin, amin, amin. Allahumma amin. Mugi-mugi pun ijabah dening Gusti ingkang akaryo jagat.
2: Amin.
0: Onjeh menika Bunda Sari, mbok bilih semonggo mangke badhe kinten donga kagem Bapak Sarti. Menika badhe anu e, napa sekedap malih tindak pendidikan e.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi kaya ijabah dening Gusti.
0: Amin. Enderek mangayu bahagia to Bapak Sarti. Menika menawi kathah tiyang ingkang ndongaaken saking tunggu pundi ingkang badhe diijabah nggih. Bunda nggih mekaten. Nggih para sutresno sahabat pendengar dimanapun sahabat berada sesuai tema kita pada malam hari ini tentang sesorah, geguritan, dan mojopat, di mana ini merupakan kekayaan budaya Jawa dalam ragam karya bahasa. Engkang ongko setunggal Bunda Sari, menika kok wonten Bapak Sarti rumiyin nggih?
2: Nggih.
0: Bapak Sarti.
2: Nggih, Mbak Ayu.
0: Kalau kita sederhanakan untuk sahabat pendengar utawi Pamirso. Sebenarnya apa perbedaan paling mendasar antara sesorah, geguritan, dan mojopat menika Bapak?
2: Nggih, Mbak Ayu. Saderengipun kula atur pawangsulan saking babagan sesorah, geguritan, lan mojopat kala wau. Kepareng kula ambali tansah ngambali ngaturaken gunging panuwun katur Diskominsta Kota Magelang lumantar Magelang FM ingkang sampun paring kalodhangan mateng permadani kinaryo duduk dudah lan ngerembakaken budaya Jawa menika. Kados ing dalu menika nggih menika babagan sesorah, geguritan, lan mojopat. Lan kalau wau wonten pitaken bilih bentenipun sesorah, geguritan, lan mojopat ngaten nggih Mbak Ayu.
0: Nggih, kasinggihan.
2: Ganggang wong setunggal babagan sesorah. Sesorah menika nggih punika kang winastan sesorah. Sesorah iki seni utawi kaprigelan.
0: Nggih.
2: Kaprigelan ngaturaken gagasan.
0: Nggih.
2: Pamanggih ugi piwulang utawi pesen dateng tiang kathah kanthi basa ingkang runtut lan basa ingkang gampil dipun mangertosi. Ngaten Mbak Ayu.
0: Kados menawi basa Indonesia ini napa menika Bapak sesorah menika?
2: Nggih, saged dipun wastani mbok bilih menapa Bun? Nggih, pidato, namung pidato ingkang satunggalipun gagasan utawi ide ingkang dipun sampaikan. Ngaten Mbak Ayu.
0: Kados nasihat ngoten mboten Bapak? Sanes.
2: Mangke benten
0: malih.
2: Oh, nggih. Kamila tiang ingkang sesorah nggih kedah saged nata pikir, nata tembung,
0: nggih,
2: saha nata sikep utawi sikap ingkang sae.
0: Oh, ngaten.
2: Ngaten Mbak Ayu. Menika babakan sesorah, nggih.
0: Nggih.
2: Lajengipun nggih menika geguritan. Nah, geguritan menika benten melih Bu Mbak Ayu L.
0: Nggih, napa menika?
2: Menawi geguritan menika nggih menika salah setunggalipun karya, karya sastra nggih, ngaten menawi teng basa nasional. Nggih. Karya sastra basa Jawa ingkang awujud kados puisi, ngaten.
0: Nggih.
2: Ingkang dipun ginakaken kangge ngandharaken rasa, pikir, pangraos, ugi pengalaman lan pitutur Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Ah menika kanthi basa ingkang endah lan ngemot teges ingkang langkung lebet.
0: Nggih.
2: Nah menika lan geguritan menika dipun andharaken kanthi tembung yang prasaja. Ah wondene wonten ciri-ciri geguritan menika salah setunggalipun boten kaiket paugeran mocopat lan gunggunging larik lan bait menika bebas.
0: Oh ngaten.
2: Nggih Mbak Ayu, bebas boten kaiket dening gunggungipun larik kedah sementen, baite kedah sementen menika boten menawi geguritan.
0: Puisi tapi versi Jawa
2: ngaten nggih ngaten ginakaken basa Jawa
0: nggih
2: lan basa ingkang dipun ginakaken ugi boten kedah basa Jawa kromo.
0: Oh ngaten
2: nggih padatan menawi geguritan menika malah kata-kataipun basa ngoko ngaten nggih Bunda Sari nggih.
1: Nah, kados dene wonten kritik sosial
2: niku malah sosial ngoten
1: menika. Pedes. Pedes.
0: Nah, sing paling indah niku geguritan babakan katresnan nggih.
2: Nggih Mbak Ayu menika.
0: Mboten kula menika memenuhi napa nggih permintaan Gensi ngoten.
2: Ngoten. Nut zaman kelakone Mbak Ayu nggih.
0: Asing nggih. Gensi.
2: Lajeng salah sini pun kalau mau babakan mau copat gitu Mbak Ayu nggih. Ah mau copat menika benten kalian sesorah menopo geguritan.
0: Oh benten malah. Si
2: benten sangat menika malah langkung langkung menopo nggih.
1: Jelimet malah.
2: Jelimet malah karena menawi mau copat menika satunggaling tembang ingkang kaiket wonten ing paugeran. Wonten paugeranipun.
0: Dados ada aturannya ngoten.
2: Alasan nggih ngoten. Dados moco pat tembang setunggalan setunggalipun menika paugerane benten-benten Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Dadi moco pat menika cacahipun gunggungipun wonten 11 niku saben tembang benten paugeranipun.
0: Nah,
2: niku langkung kados kala wau kan dipun andharaken Bu Sari langkung jlimet menawi moco pat.
0: Mangke kula badhe nyuwun setunggal contohipun kados pundi sasora, kados pundi geguritan, kados pundi moco pat. Tentunya ada yang pakar juga Bunda Sari nggih.
2: Berarti kalau kalau wau Mbak Ayu nggih sekedhik babakan bentenipun sesora, geguritan lan moco pat. Mangkang kula aturaken kala wau namung menawi dipun grenjah langkung wiyar nggih tasih kuwatah ning menika namung sekedhik wala bentenipun.
0: Ngaten
2: Mbak Ayu.
0: Berarti satu bahasa bisa memiliki banyak cara untuk hidup nggih Bapa nggih.
2: Leres makaten.
0: Bisa diucapkan, bisa ditulis dan dibacakan juga bisa ditembangkan
2: makaten. Leres.
0: Katur Bunda Sari.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Bunda, ini menurut Bunda, mengapa masyarakat Jawa menika memiliki beragam cara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bahasa, Bunda?
1: Saestu menika?
0: Nggih.
1: Mbak Ayu, dados beragam cara anggenipun badhe menyampaikan utawi ngaturaken gagasan menika. Kados dene kalau wonten tigang warni yang sepisan sesorah lajeng wonten geguritan ugi tembang. Wilo menika para pujangga ingkang sampun kepengker menika pasti anggenipun nganggit menika mbok bilih jumbuh kalian kawontenan ing bebrayan
0: makaten Mbak
1: Ayu. Kados dene menawi nembe nandang kasmaran
2: nandang guyung
1: menika ugi saged pun wujudaken kanthi geguritan saged awujud tembang. Kados dene tembang Asmarandana lajeng menawi geguritan nggih saged dipun ento-ento kados dene menawi tiyang ingkang nembe kasmaran menika
0: pun wujudaken. Kalau dalam bahasa Indonesia makaten nggih Bunda, ketika orang ingin menyampaikan pikiran baik itu tentang cinta, tentang kritik, bisa disampaikan melalui puisi
2: sesorah kala wau
0: tembang dan lagu gitu nggih. Wonten Duda Kawro Jawa niku disampaikan melalui geguritan dan sesorah.
1: Geguritan lajeng kalian tembang.
0: Oh, tembang. Mau copat.
1: Menawi sesorah menika.
0: Benten.
1: Mbok pilih mligi kangge ngandharaken setunggalin gagasan utawi pikiran ngaten nggih
2: Bapak. Pikiran pamanggih saged.
0: Mekaten nggih Bunda nggih menapa ingkang dipun aturaken Bunda ugi Bapak Sarti. Nah, ini katur Bunda Sari ugi Bapak Sarti. Kalau kita melihat anak muda sekarang nih Bunda ugi Bapak Sarti. Apakah sesora, geguritan, dan mocopat masih punya tempat dalam kehidupan mereka? Bunda Sari, semonggo.
1: Sak jatosipun wonten pemerintah menika sampun paring wadah.
0: Nggih.
1: Paring wadah saben taunipun ngawontenaken festival.
0: Festival mocopat, Bunda.
1: Festivalipun menika awujud Festival Tunas Bahasa Ibu.
0: Oh ngerti.
1: Menika awujud basa Jawi sedaya Mbak Ayu.
0: Oh.
1: Ingkang sepisan menika wonten Dagel Ijen.
0: Dagel ijen.
1: Ijen.
0: Kados guyon waton apa sanes Bunda?
1: Mboten, dagel ijen menika piyambakan namung ngandharaken setunggaling cerita mangke saged ndamel regengipun swasana. Dados saged ingkang mresani utawi mirengaken saged gemujeng.
0: Nggih, nggih.
1: Remen ngaten.
0: Menawi lare sak menika anggenipun mastani napa nggih? Kiamba kayak monolog ngeten nggih, monolog.
1: Dagelan tapi monolog.
0: Dagel
2: ijen. Ngomong piyambak.
1: Lajeng wonten
2: dalang lah ngoten menika.
1: Nggih. Wonten cerita cekak.
0: Nggih.
1: Cerita cekak lajeng wonten dongeng.
0: Oh nggih.
1: Ugi ingkang awujud sesorah menika.
0: Oh nggih, nggih, nggih.
1: Sanesipun ugi geguritan lan maca pat.
0: Ngaten.
1: Menika saben taunipun dipun wontenaken wonten tataran sekolah dasar ugi sekolah menengah pertama.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, lha menika mbok bilih wulan-wulan menika nembe grengseng-grengsengipun para siswa SD SMP menika nembe gladen babagan menika, Mbak Ayu.
0: Lah, kasinggihan menika kok diralah kok bagianipun Bunda Sari nggih. Lah menika kan jumbo kalian Bapak Sardi ingkang sabendinipun kajibah dados napa menika pendekarnya negara menika napa Bapak anggenipun mastani saking TNI ngoten. Tentu saja ada yang generasi muda mau masuk TNI nggih. Lah menika hubungannya dengan generasi muda atau Gen Z napa anu Bapak?
2: Engkang gayutipun kalian?
0: Kalian nggih antawisipun geguritan, mau copat utawi sesorah. Kersanipun Gen Z menika tidak utawi generasi muda niku tidak memandang asing yang sebenarnya ini merupakan kekayaan dalam budaya Jawa nggih.
2: Menawi gayutipun kalian para kaneman ingkang badhe
0: nggih
2: napa menika daftar utawi mlebet dateng institusi TNI nggih. Mbok pilih mangke saged kathah sinau babagan sesorah. Karena mangke menawi wonten TNI menika tartamtu ingkang dipun pinangan pimpinan menika ide-ide utawi gagasan-gagasan lan ide-ide gagasan-gagasan menika mboten pari kedah ngagem basa nasional, Mbak. Saged dipun andaraken lumantar sesorah kalau wau.
0: Elok menika menawi nganu nggih, menawi saged dipun laksanakan mekaten
2: nggih. Nggih, menika.
0: Kersani
1: ugi
0: budaya
1: TNI menika ugi kathah ingkang magayutan sesambetan kan warga berayat.
0: Nah, salah setunggalipun anggenipun mbok bilih dinas dados
2: Babinsa.
0: Babinsa.
2: Pun mekaten.
1: Nah, menika anu lagi kata anggenipun pangandikan
0: nah, ya,
1: terampil makan.
0: Lah sampun wonten Bapak Dwijoni menika.
1: Nggih. Bapak Sardi menika. Bapak Sardi menika kula menawi ningali wonten tata upacara menika Mbak Ayu El, kula pangling. Menika tegasipun.
2: Bunda saged.
0: Nggih, kali Bunda menyapa to Bunda?
1: Nggih, Bapak nggih. Lajeng naik pinanggih kula nggih. Gantos basa Jawi makane.
0: Oh, nggih. Mangke nek mboten mboten disapa kok idih.
1: Wonten TNI manunggal
0: nggih. Nah, babagan kalau mau sampun ngaturaken geguritan, sesorah ugi mocopat ngaten nggih. Bunda Sari ugi Bapak Sardi, dalam sesorah kita sering mendengar pentingnya unggah-ungguh bahasa. Bagaimana menjelaskan ini supaya tidak membuat orang takut duluan belajar dalam bahasa Jawa. Saderengipun kula pingin menika napa sahabat pendengar juga pingin mendengarkan geguritan saking Bunda Sari, teras nembang saking Bapak Sardi mekaten. Napa menika Bunda? Supaya generasi muda menika tidak takut duluan untuk belajar bahasa Jawa. Bunda Sari kalian Bapak Sardi.
1: Sajatosipun sinau basa Jawi menika mboten angel kok Mbak Ayu.
0: Remen rumiyin nggih Bunda nggih.
1: Pengin rumiyin ngeten nggih. Ananging lare kaneman menika sami ajrih ngaten basa Jawi.
0: Mbok
1: bilih ajrih menawi lepat sak jatosipun menawi ingkang sae menika sinau so lepat niku mboten purupataken. Ananging
2: dibombong rumiyin ngaten nggih.
1: Dibombong lajeng dipun paringi tulodo utawi conto.
0: Nggih, kasinggihan. Tapi kula nyuwun pangapunten Bunda Sari ugi Bapak Sarti karena saya juga sedikit-sedikit bisa berbahasa Sunda. Kalau di Sunda ini menika orang sehari-hari itu tidak malu menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda. Dari gengsi, dari tingkatan sosial, dari yang biasa sampai high class, menikah dengan cuek tetap mereka tidak menghilangkan identitas sebagai orang Sunda. Ngotenlah. Kulam niku gadah pemanggih. Seandainya wong Jawa niku nggih kados ngaten. Jadi kalau kita berbicara nggih mboten sanga basa Indonesia. Basa Jawi sinaosa bahasa bahasa yang disampaikan menika dereng krama. Samangke kan setunggal mboko setunggal wonten ingkang leresaken nggih. Jadi menasionalkan bahasa Jawa di lingkungan orang Jawa apalagi di Magelang ngaten nggih. Pripun, Bunda?
1: Leres, Mbak.
0: Nggih.
1: Sak satosipun menawi piyambak menika remen rumiyin, remen rumiyin kalian basa Jawi menika mbok bilih kathah papan ingkang sakit kangge sinau.
0: Nggih, nggih.
1: Wonten bebrayan, langkung-langkung wonten dusun menika kathah para priyantun ingkang sakit basa Jawi menika. Sinaosa basa Jawa utawi krama desa.
0: Nggih, kasinggih.
1: Ananging menika saya sanget, nai lari-lari sak menika kathah-kathahipun basa Jawa nipun Jawa Ngoko.
0: Kasinggihan.
1: Angin mboten menapa menika. Saking Jawa Ngoko mangke lajeng dipun paringi pasinaon wonten pawiyatan utawi wonten sekolahan
0: nika
1: kanthi basa Jawa ingkang sae. Saking sekedhik mbok bilih saged remen.
0: Lah menika Bapak Sartino kegayutan kalian tugasipun dados pangayong menipun nagari. Mbok bilih dalam tugas ada hubungannya nggih Bunda Sari nggih. Tugas dalam keseharian mungkin memberikan sesora utawi yang berhubungan langsung dengan masyarakat
2: ngaten.
0: Kados pundi menika Bapak?
2: Ngaten Mbak Ayu. Kaleresan wonten Kodim 0705 Magelang menika sampun rutin ngawontenaken ingkang dipun wastani piwulang utawi piwulang basa Jawa. Dados babinsa-babinsa menika dipun kempalaken lajeng dipun pulang wuruk babakan sesorah Jawa. Kados pundi pidato, kados pundi menawi wonten ing satunggalipun parpatan kelurahan kedah nyambut utawi sambutan ngagem basa Jawa.
0: Mantep.
2: Saestu menika sampun dipun wonten ing Kodim menika sampun rutin.
0: Sampun dipun mulai
2: 6 wulan sepisan.
0: Nggih, menika wajib atau berwujud himbauan popo?
2: Menika dipun piji. Mangke saking Koramil dipun piji kalih piantun, kalih piana dadi kempalaken. Lajeng kaleresan kula nggih kalian Bopo Susilo Anggoro menikah anggane pulang wuruk.
0: Wajan. Dan selama ini antusiasnya gimana Bopo?
2: Alhamdulillah antusiasnya malah keporo saben-saben kepanggih kula lajeng Bopo Sardi lah ngoten menika.
0: Alhamdulillah.
2: Gregete wonten.
0: Manfaatipun tambah kadang.
2: Kalau mongso wonten ingkang kersa WA menika tanglet. Bapak Sardi menika menika ngeten-ngeten kados pundi ya nyuwun pamrayogi.
0: Ngeten menika
2: dayutipun kalian tugas TNI kalau wau ingkang Mbak Ayu L pitakenaken
0: kalau wau. Kalau wau Bunda Sari sampun ngaturaken hubungannya dengan Gensi menika lari-lari sekolah Bapak Sardi megagayutan wonten tugasipun nggih. Sak menika kula badhe sahabat pendengar juga pengin tahu bagaimana sih wujud dari geguritan menika Bunda. Mbok bilih Bunda Sari salah setunggalipun saged ngaturaken utawi sasora monggo. Mangke Bapak Sardi kebagian nembang menika.
1: Monggo. Kebagian nembang saged.
2: Estunipun menika Bunda ingkang.
0: Mangke Bunda di akhir acara nembang menika monggo Bunda Sari badhe ngaturaken sasora utawi geguritan sumangga. Mangke Bapak Sardi kebagian nembang Bunda. Monggo Bunda.
1: Nggih, Mbak Ayu. Kepareng kula badhe ngaturaken setunggaling geguritan ye, geguritan karena menika kula menika kathah sesrawungan kalian para siswa.
0: Nggih.
1: Menika badhe kula ngaturaken menika setunggaling materi FTB ugi tahun menika.
0: Dados anggenipun geguritan menika siswa niki kan mboten namung nyerat, namung dipun
1: maos.
0: Maos.
1: Nggih,
0: maos. Dipun maosaken. Kula nggih pengin mangke maos geguritan. Namung Bunda Rumiyin.
1: Nggih.
0: Monggo Bunda.
1: Kepareng kula badhe ngaturaken setunggaling geguritan ingkang asesirah gunane sekolah.
0: Weh,
2: Mbak Ayu asesirah ngertos mboten?
0: Ngertos. Judul.
2: Saliki pun
1: pun
0: silakan Dwijo kalian Bapak Dwijo kalian Bu Dwijini pun Bapak Sarti kalian Bu Sari. Semoga Bunda.
2: Nggih. Semoga Bunda Sari.
1: Gunane sekolah. Kaanggit tining Ahmad Mubarok. Sekolah utu mung papan maca lan nulis. Nanging papan ngasah ati uga pikiran. Guru dadi senter nang petenge urip. Nuntun bocah mlaku nuju pepadang kanthi sabar tresno tanpa wates. Ilmu utu monggo pamer nanging nggo pepadang dan tumrap lian saben aksara sing katulis ana buku dadi sangu ngadepi jaman sing owah sangkan ora kesasar mlaku dalan urip kanca bat ter padha sinau bareng guyub rukun ora bedakno sekang beda dadi warna sing endah gawe kekancan sangsaya kuat kaya tambang ora gampang pedot. Waktu sinau aja monggo dolanan. Mergo waktu ora bakal bali. Sopo temen bakal nemu woi. Kaya pari sing maju isi temungkul perlambang andap asor kawicaksanan. Mulane ayo podo ngajeni pendidikan minangka kunci buka lawang mongso sing arep teko kanthi tekad ditambah semangat sing mulap-mulap nguber kepenginan ojo kendat sangkan urip migunan.
0: Wih, mantap Bunda. Kalau sampai terhipnotis Bunda.
1: Menika setunggaling geguritan. Salah setunggaling geguritan ingkang wonten tataran sekolah dasar. Terus wonten sedoso geguritan ingkang lare menika supados milih.
0: Nggih,
1: milih salah satu.
2: Salah setunggal ngaten nggih Bunda.
0: Mantap Bunda. Merinding ya kula Bunda.
1: Ingat terus gunane sekolah niku kados menapa menika dipun jendraken wonten geguritan.
0: Menarik sekali nggih Bunda nggih. Karena kadang kita justru takut menggunakan ungkapan dengan menggunakan bahasa Jawa padahal ini bisa mengungkapkan isi hati juga dan bisa memperkaya kawruh kita tentang budaya Jawa nggih Bunda nggih.
1: Nika pitutur.
0: Pitutur nggih.
1: Nggih, tawi pitedah.
0: Oh nggih. Saking Bunda Sari sampun mirengaken.
2: Sampun to menika.
0: Eh, kirien. Babakan keguritan. Sak menika kula badhe sahabat pendengar juga pingin mendengarkan suara emas dari Bopo Sarti.
2: Mas Sarti. Mboten swanten Mas.
0: Mas Sarti. Suara emas dari Bopo Sarti nembang napa kala wau? Mas Kumambang.
1: Mas Kumambang.
0: Semoga menika asesirahipun napa, Bopo?
2: Nggih. Menika mboten wonten asesirahipun.
0: Oh, mboten enten asesirahipun nggih.
2: Mangke kula trentrehaken.
0: Oh, nggih. Sumangga Bapak.
2: Nggih, matur nuwun Mbak Ayu L. Wah, nggih ditagih niki.
0: Wah, pokoke men tak tagih terus menika.
2: Nggih. Sumangga. Kula badhe nembang.
0: Nggih.
2: Jumbuh kalian tembang mocopat ingkang urut setunggal nggih Bunda nggih menika Mas Kumambang.
1: Kambang-kambang
2: wonten kambang-kambang wonten ing garepane.
0: Waduh nggih. Monggo.
2: Nggih, menawi mangke swanten kula radi kirang sekeca dipun mirengaken nggih nyuwun pangapunten ingkang.
0: Bapak Sarti menika sok merendah ya Bunda. Madha swantenipun wah pun
1: nurut usuk.
0: Nggih. Semoga Bapak.
2: Nggih. Kula wiwiti nggih.
0: Nggih.

Namun murutan becek Nora.

0: kegiatan babakan katresnan. Kersane jangkep ngoten nggih. Untuk menghibur Gensi yang lagi jatuh cinta.
1: Bunda, menawi Bunda sampun kula sampun.
2: Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu kok
0: monggo. Ning menika kula mboten sae kados Bunda nggih. Nembe mawon sinau ngaten Bunda.
2: Nggih, monggo Mbak Ayu.
0: Katresnan kang tulus. Menika Kak Anggit kalian Ayu Elki Mbak.
2: Nggih.
1: Kak Anggit kula piyambak.
0: Kula piyambak. Nalika aku pisan ketemu seliramu, ati iki kaya nemu pepadang anyar. Mripatmu gawe tentrem ing atiku. Esemu dadi kembang ing saben dina. Seliramu dudu mung wong sing tak tresnani, nanging uga panglipur nalika aku susah. Ing saben donga kang tak aturake, jenengmu tansah ana ing antarane pangarep-arepku. Yen wektu bisa terus mlaku, muga katresnan iki ora bakal sirna. Senajan akeh dalan kang kudu dilakoni, aku bakal tetep ngugemi katresnan iki kanthi tulus. Mekate. Bapak Bunda,
2: kelingan.
0: Sajanipun kelingan apa nggih Bunda nggih?
2: Kelingan zaman tes.
0: Zaman leres. Nih, ini hanya untuk menghibur Gensi supaya mulai mencintai budaya Jawa.
1: Wonten gregetipun.
0: Wonten gregetipun. Namung kula mangke nggih badhe sahabat pendengar juga ingin mendengarkan bagaimana itu sesorah itu sesorah contoh sesorah dari Bunda Sarugi Popo Sarti nggih. Namung saderengipun kita ke segmen berikutnya, kita ke Gending terlebih dahulu nggih. Bunda Ugi Popo nggih. Para sutresna kakung putri ingkang tansah cakating manah kadang kinasih wonten pun di papan. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kadang ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 Kang Karun Cekinarto Sabto menika kados padatan minangka gending pangiring anggen kulo Bapak Sarti ugi Bunda Sari matur kalian panjenengan. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan wonten gending kodhok ngorek. Kodhok ngorek ketawang laras moyo pelok barang. Ngendeganipun kodhok ngorek menika kathah ingkang remen. Kemutan kalau rumien panggian,
2: panggih.
0: Acara panggih pinanganten mekaten je.
1: Padatan dipun agem-agem tata cara panggih menika.
0: Tata cara panggih. Ning kula nek ajeng ngambali pun isin nggih. Mboten kebujeng nggih Bapak, Ibu Bunda. Nggih katur panjenengan sing kantan saja keting mana? Kula Ayu L ugi Bunda Sari dalam Bapa Sarti ngaturaken sugeng leyeh-leyeh sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Matur nuwun katur para sutresno kakomewa putri, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Masih saya Ayu L, juga narasumber berdua Inje meniko pakar babagan kawruh Jawa. Monggo sami duda sesarengan kalian narasumber kita yang luar biasa, Inje meniko Bopo Sardi ugi Bunda Sari saking Permadani Kitha Magelang. Dalu meniko tasih ngaturaken tema babakan sesorah, geguritan dan mocopat, dimana ini adalah kekayaan budaya Jawa dalam ragam karya bahasa. Mekaten nggih. Nggih, katur Bunda Sari ugi Bapak Sarti.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Kala wau Bunda Sari sampun ngaturaken contonipun geguritan nggih. Semanten ugi Bapak Sarti sampun ngaturaken utawi sampun nembang.
1: Nggih.
0: Mau copat. Mas Kumambang.
1: Mas Kumambang.
0: Mas Kumambang kok mau copat nggih.
1: Nggih, Mas Kumambang menika salah setunggalipun
2: tembang
1: mau copat.
0: Oh, mekaten. Nih, alah jebulane.
1: Jebulane.
0: Nggih, sekarang babakan sesorah nggih Bunda ugi Bapak.
1: Nggih.
0: Kalau sesorah dibawa di kehidupan sekarang, pelajaran apa sih yang masih sangat relevan, Bunda? Monggo Bunda.
2: Nggih. Menawi sesorah menika sak jatosipun pelajaran menapa kemawon mlebet Mbak Ayu.
0: Oh nggih.
2: Nggih kados dene wonten bahasa Indonesia menika sesorah saged.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten basa Jawi langkung sae ugi menawi lare kedah damel setunggaling menapa nggih tuladha sesorah.
0: Mboten
2: ugi anggenipun sesrawungan dhateng masyarakat menika tentunipun betahaken sesorah makaten.
0: Menawa ingkang dipunaturaken Bunda menika dipun wiwiti rikala alit sesorah menika nggih lari-lari sekolah mengkonten nggih dalam pelajaran yang masih relevan. Sehubungan kagem Bapak Sarti. Bapak Sarti menika kan kala wau menika pangayoman negari nggih.
1: Nggih.
0: Nah, sesorah menurut Bapak Sarti yang relevan dengan kehidupan militer saat ini. Atas bundi. Jadi sekarang ini kan pandangan masyarakat itu kalau TNI itu bukan seramnya.
1: Yeah.
0: Jadi sakit menyatu dengan masyarakat ya, dengan ngaturi sesorah yang membuat hati adem, ayem katen. Nah, pripun Bapak?
1: Nggih, gayutipun kalian tugas nggih nika, tugas TNI mbok pilih kanthi sesorah utawi ngeterpaken basa Jawa. Kados ingkang kula aturaken kula wau sampun mapinten-pinten rambahan para babinsa dipun paring pangertosan babagan sesorah Jawa lan menika gayutipun kalian tugas saben dinten pun wonten ing pabrayan utawi wonten dusun-dusun menika menawi pinuju maringi menapa menika pangertosan dhateng para warga utawi masyarakat menika menawi ngagem atau ginakaken basa Jawa ingkang saged ugi dipun damel kanthi sesorah menika kadhasipun saged dipun tampi kanthi langkung
0: sekeca
1: ning manah menika langkung ngremenaken ngaten
0: pilih santai mekaten nggih
1: ngaten mboten mboten kesanipun militeris ngaten Mbak Ayu nggih.
0: Lah sak menika sesorah menika mboten mligi ngagem basa krama alus nggih. Kadang nggih dipun selipi basa-basa Jawi nguku
2: ngaten nggih. Krama ingkang limrah
0: nggih. Lah menika kalau ingkang dipunaturaken Bapak Sarti menika hubungannya dengan dunia kerja militer. Hubungan Bapak menika kok ndilalah nggih kajibat dados pangembani negari ngaten nggih. Saderengipun ke Bunda Sari monggo dipun kula nyuwun contonipun Bapak anggenipun ngaturaken sesorah. Bunda Sari rumiyin, nggih. Bunda Sari, Bunda Sari monggo mbok pilih kok sahabat pendengar niku kan masih nopo nggih, masih ragu. Bagaimana itu sesorah? Terus sebenarnya tadi juga sudah disampaikan Bunda sama Popo tentang sesorah. Namun kok kurang afdol kalau kita belum mendengarkan sesorah saking Bunda Sari. Monggo Bunda.
2: Dados ngaten saderengipun Mbak Ayu.
0: Dados
2: sesorah menika kabagi dados tiga.
0: Oh ngaten.
2: Ingkang sepisan menika pambuka.
0: Oh nggih.
2: Pambuka menika ingkang pun aturaken salam.
0: Nggih.
2: Lajeng atur pakurmatan lan puji syukur.
0: Oh,
2: lajeng isinipun. Isinipun ingkang badhe pun aturaken wonten sesorah menika. Isinipun menapa menika saged awujud pesan-pesan ingkang badhe pun aturaken menika namung kedah langkung kathah. Dados menawi pambuka menika paling namung kalih dosa persen.
0: Oh nggih.
2: Lajeng isinipun ingkang 70%. Lajeng panutup. Panutup
0: menika ingkang
2: 70%. Oh,
0: pembuka 20, nggih. Isi 70, nggih. Penutup menika
2: 70%.
0: Oh nggih. Semoga Bunda.
2: Nggih. Lajeng mbok pilih wonten sesorah menika saged dipun telesepaken wonten lebet menika setunggaling tembang.
0: Oh ngeten.
2: Inggih.
0: Lah lengkap kadosipun Bunda. Monggo Bunda. Lengkap kalian tembangipun nggih Bunda?
2: Inggih.
0: Nggih, monggo Bunda.
2: Nggih.
0: Monggo Bunda.
1: Nggih.
2: Menika setunggaling sesorah ugi ingkang temanipun ingkang wonten FTBI menika.
0: Dados ujian menika.
2: Festival Tunas Bahasa.
0: Oh, wonten pundi menika Bunda?
2: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah we.
2: Terus mangke tataran wonten tingkat kecamatan menika watawis tanggal 8 9 Sedasa menika. Lajeng tingkat kota menika tanggal 21. Lajeng pertengahan Oktober menika wonten provinsi.
0: Mantep.
2: Ingkang kala wau dados wonten geguritan, wonten sesorah, wonten cerita cekak, dongeng, dagel ijen, wonten mocopat
0: menika. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Monggo Bunda.
2: Nggih, kepareng kula badhe ngaturaken setunggaling tulodo sesorah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Nuwun kula nuwun. Sagung para sesepuh dalah pini sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu kinabekten. Para manggalaning praja ingkang dahat sinudarsana. Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu kinurmatan. Miwah para kanca sedaya ingkang tansah cinaket ing manah. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken puja puji astawa syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring kekiatan dalah kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing titiwanci menika saged nyawiji kanthi winantu ing karaharjan. Salajengipun keparenga kula hangaturaken sesorah kanthi tema ngulinakake maca buku kanggo ngundhakake kawruh. Perlu kawuningan bilih maos buku menika migunani sanget tumraping para siswa ingkang nembe gladen wonten madyaning pawiyatan. Murih saged jumbuh ingkang ginayuh saha sembodo ingkang sinedya kangge kamulyaning gesang wonten ing bebrayan agung. Sagung para pamirsa ingkang tuhu sulistya ing budi, keparenga kula badhe ngaturaken satunggaling sekar maca pat gambuh ingkang ungelipun makaten.

0: Wondene pikajengipun Sekar menika kirang langkung makaten. Nguding ilmu menika sayektosipun minangka kewajiban sadengah tiang kalebet maos buku. Ugi etung sarta nulis. Kanthi saged maos buku lan sak panunggalanipun menika saged kinarya sangu menjangipun wonten ing bebrayan agung rikala sampun ngancik diwasa. Ugi saged kangge sarana manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Kalebet maos buku menawi dipun udi saestu kanthi maos buku saged ngindakaken kawruh lan mahanani santosaning gesang. Ugi saged meper tumindak ingkang awon utawi tumindak durangkara. Sagung para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu kinurmatan. Makaten sesorah ingkang kula aturaken. Mugi wonten guna paedahipun tumrap sinten kemawon ingkang mirengaken. Kula ingkang piniji ngaturaken sesorah menika, mbok bilih salebetipun matur kathah hatur ingkang kirang meranani soho kirang subuh sito. Kula tansah hanya dong rumentahing sih samudra pangaksami. Kupat kecemplung santen menawi kathah lepat, kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kula
1: nuwun. Aduh,
2: juaranipun sampun ketawis.
1: Budasari. Nggih, luar biasa nggih. Ternyata sesora mengajarkan kita satu hal yang sederhana nggih. Bunda nggih Bopo, berbicara bukan hanya soal suara kita terdengar, tetapi apakah pesan kita itu sampai dengan baik, ngaten nggih. Nah, kalau sesora lebih banyak menyampaikan gagasan kepada orang lain, berikut ini kita berbicara kata-kata yang justru membawa kita masuk ke ruang rasa. Tadi sesuara sambut dikupas tuntas kalian Bunda Sari ugi Popo Sardi. Saat menika kita mengupas tuntas tentang geguritan. Sinaoso kalau mau Bunda ugi sampun ngaturaken tulodo geguritan tentang anak sekolah nggih Bunda nggih. Kalau mau tentang katresnan. Nah, sahabat pendengar, para sutresno kakumiwa putri ingkang tansah caket ing mana? Karena tidak semua hal mudah dijelaskan secara langsung. Kadang kita merasa rindu, sedih, bangga, marah, ataupun resah. Dan tidak semua perasaan itu cukup hanya dengan kalimat aku senang atau aku sedih. Disinilah bahasa bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam bahasa Jawa kita mengenal dengan istilah geguritan, mekaten nggih. Bunda Sari ugi Popo Sarti. Katur Bunda Sari.
0: Nggih, Mbak Ayu.
1: Kalau dijelaskan dengan sederhana, nopo niku sak jatosipun geguritan, Bunda?
0: Geguritan menika gagasan utawi menawi bahasa Indonesia pun sesuatu pesan.
1: Nggih.
0: Kepada masyarakat utawi ingkang maos utawi ingkang mirengaken geguritan menika pamrihipun supados mangertos menapa ingkang dipun aturaken kados dene wonten kritik sosial
1: nggih
0: lajeng wonten gagasan ingkang sedih ngungkapaken raos susah sedih lajeng seneng gembira lan ugi kados dene kala wau pitutur kangge lari sekolah ngaten. Ugi saged ugi minangka setunggaling raos ingkang menika kuciwa. Kuciwa ugi saged menika Mbak Ayu.
1: Saged nggih.
0: Saged dipun wujudaken kanthi wujud geguritan.
1: Kecewa bukan hanya karena cinta, kecewa karena bukan tentang rasa, kecewa karena kritik sosial juga menika awujud sagetipun terjemahkan dalam geguritan nggih Bunda nggih.
0: Terus menika ugi wonten tulodo kritik sosial menika.
1: Oh mekaten. Nggih. Nah ini penting Bunda, ugi bapa. Jangan kita merasa bahwa sastra itu hanya milik orang yang sudah sangat ahli nggih. Karena mungkin justru pengalaman sehari-hari ini pun bisa menjadi geguritan.
2: Bahan untuk geguritan.
0: Tentang wonten kalau wingi menika wonten ibu ingkang ngisi menika nggih bapa nggih, ingkang maringi menika.
2: Nggih.
0: Bu Bunda menika maringi menawi ningali wonten prapatan menika wonten tiang ngamen.
1: Oh nggih.
0: Wonten joget-joget lajeng diparingi arta menika saged ndambel setunggaling cerita cekak utawi geguritan ngaten.
2: Nggih.
0: Engkang mbok bilih asesirah menapa ingkang dipun tingali menika saged dipun wujudaken kanthi geguritan ngeten Mbak Ayu.
1: Da imajinasinya harus tinggi untuk mewujudkan geguritan nggih.
2: Kedah dipun kulinakaken lan kedah wonten bakatipun ugi Mbak Ayu.
1: Tingali dalu dados geguritan. Tingali lintang-lintang kang sumenar dados geguritan.
0: Nggih wonten gunung.
1: Nggih. Hati yang lagi sedih, lagi kecewa gundah gulana dados geguritan mekaten nggih. Bahkan tentang kehidupan sehari-hari niko bisa menjadi geguritan nggih Bunda Uki Bopo. Bunda, kalau generasi muda ingin mulai menulis geguritan, harus mulai dari mana Bunda?
0: Nggih, saking mabab-bab ingkang sederhana. Ingkang menapa sederhana menika menapa Bopo? Ingkang lumrah ingkang dipun adepi saben dinten.
1: Oh ngaten.
0: Nggih, kados dene menawi lare sekolah menika menawi dateng sekolah menika kok tiang sepuhipun anggenipun maringi sangu namung sekedhik. Lajeng menika saged ndamel geguritan.
1: Mekaten nggih. Saking sangu mawon.
0: Kan mameni sakku isine sithik. Lagi wae arep mangkat sekolah. Wetengku krasa ngelih. Durung iso sarapan ananging amarga kahanan wong tuaku sing duwite mung sithik. Senajan mung diparingi duit sethithik nanging atiku lega. Menika
1: ya sampun mboten kedah panjang nggih.
2: Nah menika saking padin tenan
1: saketipun sak menika kan Bapak Bunda Sari sampun ngaturaken kalau wau nggih sampun babakan geguritan Bapak Sardi menika.
0: Niki napa spontan
1: menika. Nggih nggih. Monggo Bapak Sardi maosaken geguritan Bapak Sardi tentang raos nopo, nopo patah hati, nopo cengkel, nopo kecewa, nopo menikmati malam, monggo Bapak utawi kritik sosial, monggo Bapak
2: nggih. Kula cobi geguritan nggih.
1: Nggih, monggo Bapak.
2: Geguritan menika menamung cekak mawon. Menika babatan
1: dados nopo?
2: Kalian boten ngudharasa. Geguritan menika estunipun langkung lebetipun nggih ngudharasa ngudharaos kala wau estunipun menawi langkung lebet
1: sabat ngaten
2: menika.
1: Nggih. Lan mangke yo Bapak Sarti curcol Bunda.
2: Nggih menika namung cekak kewala kayatipun kalian Kang Ibu ngaten nggih.
1: Oh monggo.
2: Ibu ing saben langkahku ana donga kang ora nate pedhot. Ing saben wengi ana jenengku kang kasebut ing donga. Ibu tresnamu ora katon swarane nanging tansah dak rasake. Ing saben dina ambegan uripku ya mung kabeh saka rumentaing ibu.
1: Aduh
2: namung cekake wala
1: marake kula ajeng brebes milih. Bunda Ugi Bapak Sarti. Ini jadi pemirsa sudah punya gambaran nggih. Bagaimana geguritan itu bisa panjang, geguritan bisa pendek. Sebenarnya ada rasa atau pesan yang bisa disampaikan lewat geguritan menikonce.
2: Estunipun geguritan menika langkung wiyar Mbak Ayu. Terus raos menapa kewolo saged pun lebetaken. Sedih, susah, seneng, ngeritik nggih saged, nggih to? Nggih. Kados kala Mbak Ayu lagi berbunga-bunga napa lagi rindu. Niku saged dipun anu lang lumantar geguritan.
1: Dados ungkapan jiwa sesatunya. Geguritan kita geguritan ini mengingatkan kita bahwa bahasa tidak selalu harus digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara lurus nggih. Kadang kata justru mengajak kita masuk ke bentuk yang mungkin paling unik karena kata-kata tidak hanya dibaca tetapi juga bisa dihidupkan melalui suara. Nggih, Popo Sarti ugi Bunda Sari, sebelum kita masuk ke segmen keempat sekaligus segmen terakhir wonten gending ingkang kalau mau dipun kersakan Popo Sarti ladrang santi mulia nggih menika asring dipun nggih wonten sungkeman dipun aunje nggih para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caketing mana kadang kinase wonten pun di papan saking studio radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bunda Sari dalam Popo Sarti ngaturaken sugeng dalu sugeng layang-layang kanthi atur salam budaya
2: lestari budayaku.

0: kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Matur nuwun katur para sutresna kakomeh putri ingkang tansah caket ing mana sahabat pendengar dimanapun anda berada, masih di Duda Kawro Jawa episode ke-10 dimana kita menyampaikan tentang sesorah, geguritan dan mojopat. Meniko adalah kekayaan budaya Jawa dalam ragam karya bahasa. Kalau wau sesorah sampun dipunaturaken narasumber, juga geguritan sudah dibedah tuntas kalian Bunda Sarugi Popo Sarti. Segmen terakhir meniko ngaturaken babakan mojopat nggih.
1: Leres Mbak Ayu.
0: Mojopat pitutur sing ditembangke mekaten nggih Bunda Ugi Popo Sarti. Ketika pesan kehidupan menjadi tembang. Sahabat pendengar para sutresna kakung mewah putri kang tansah caket ing mana, sekarang kita sampai pada mojopat. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar nama-nama seperti Mijil, Kinanti, Asmorondono, Pangkur, Ugi Pucung. Tapi mungkin belum semua memahami apa sih sebenarnya mojopat dan mengapa dalam masyarakat Jawa pesan-pesan kehidupan itu justru banyak disampaikan melalui tembang mekaten nggih. Kalau rumiyin mbok bile sampun dipun milai rikala Sunan Kalijaga mekaten nggih. Katur Bapak Sarti Bopo.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Apa sih yang membuat mojopat berbeda dari lagu Jawa pada umumnya Bopo?
1: Nggih. Mocopat ingkang damel benten, ndadosaken benten kalian lelakon utawi lagu tembang-tembang Jawa sanesipun ngaten nggih Mbak.
0: Nggih, kasinggihan.
1: Kala wau wonten ing nalika kawiwitan Bunda Sari sampun ngandharaken bilih mocopat menika langkung remit, langkung rumit paugeranipun.
0: Oh ngaten.
1: Karena saestu panci tembang mocopat menika wonten kaiket dening paugeran Mbak Ayu.
0: Wonten paugeranipun.
1: Paugeran menika aturan.
0: Nggih.
1: Kados ingkang kula sembangaken kalau setunggalipun tembang mocopat nggih menika Mas Kumambang. Tuladhanipun tembang Mas Kumambang menika paugeranipun, paugeran guru gotronipun menika wonten sekawan. Sekawan gotro. Nah, gotro menika tegesipun larik. Ah, teges tembang Mas Kumamban menika kedah saben podo menika saben bait namung sekawan larik.
0: Boten
1: kenging langkung saking sekawan larik.
0: Menawi Mas Kumambang.
1: Nggih, menika Mas Kumambang terus Mas Kumambang gunggungipun gotro nggih kedah sekawan. Ngeten. Lajeng wonten melih paugeran sanesipun nggih menika kaiket dening guru wilangan. Ingkang kasebat guru wilangan menika menapa Mbak Ayu utawi pamirsa?
0: Nggih, menapa menika?
1: Menawi ing basa Indonesia basa nasional ingkang disebut suku kata. Jumlahipun suku kata ugi dicemtokaken.
0: Nggih.
1: Tuladhanipun Mas Kumambang gotra ingkang kaping setunggal. Guru wilanganipun 12. Nggih kedah 12, mboten kenging 13 napa 11 niku pun sing kelar saking paugeran
0: mboten. Aturannya sudah. Nggih,
1: pramila langkung remit badhe ngreptos tunggal tembang menika menawi mocopat panji kedah nut paugeran ingkang sampun wonten. Menika babagan guru wilangan. Lajeng wonten malih guru lagu. Guru lagu utawi dongding. Tiboning swara ing pungkasaning gotra niku guru lagu.
0: Nggih. Okay.
1: Tuladhanipun kala wau Mas Kumambang gotra kaping setunggal.
0: Nggih. Okay.
1: Guru wilanganipun 12. Dongdingipun dawah I. Nggih menawi badhe ngrepto nganggit nggih. Gotra setunggal menika kedah wilanganipun guru wilanganipun 12 dawuhipun I, mboten pareng ke U O E. Mboten pareng niku pun
0: wonten paguranipun.
1: Nggih, pramila langkung remit estu menika. Ah menika kenging menapa ingkang bentenaken tembang mocopat lan tembang-tembang Jawa sanesipun lan kados sesorah kal wau mboten wonten paguranipun kedah pinten larik saben baitipun mboten. menawi tembang menika sampun langkung dipun iket
0: ngeten. Oh ngeten. Bentenipun mekaten nggih Bapa
1: nggih. Mbak Ayu mekaten menika bentenipun macapat kalih tembang-tembang sanespun menawi tembang sanes menika badhe ngripta mboten wonten paugeranipun gongding suru lagu guru swara guru gatra menawi macapat panci kedah nut menawi ingkang sampun wonten paugeranipun.
0: Ngeten Mbak Ayu. Nggih. Matur nuwun Bapa Sarti. Katur Bunda Sari menika. Nggih. Mengapa pesan atau pitutur disampaikan melalui tembang Bunda? Apa kekuatan tembang ini dibandingkan hanya berbicara biasa? Sekaligus Bunda saged ngaturi tulodo nembangipun menika Bunda kan dering kajatah nembang mau copat menika
1: tetap ditagih Mbak Ayu ya.
0: Nggih, tetap ditagih. Monggo Bunda.
2: Nggih, Mbak Ayu. Dados wonten sekar mau copat menika saged awujud pitutur.
0: Nggih.
2: Saged awujud menapa kemawon nggih. Kados dene menawi asmarandana menika bab kasmaran ugi saged lan nelakaken raos ingkang nembe susah ngaten ugi saged. Lajeng nelakaken raos kados dene menawi keluarga ingkang sampun mapan menika wonten sekar dandang gula ugi saged.
0: Oh ngaten.
2: Lajeng mbok bilih Mbak Ayu ngersakaken tulodo sekar macapat ingkang awujud menapa nggih pitutur lan mbok bilih ugi kepareng kula badhe ngantaraken sekar mijil menika kalau wau pas kumambang sasampunipun Mas Kumambang menika ingkang angka kalih sekar mijil
1: nggih urutanipun
0: urutanipun ngaten
1: Mas Kumambang wonten kambang-kambang wonten garbo lajeng mijil
2: mijil menika lair
0: filosofi nggih monggo monggo Bunda
2: nggih. Menika saged pun wastani pitutur, saged pun wastani badhe menapa nggih kangge nguri-uri kabudayan
0: mekaten nggih.
2: Kepareng kula badhe ngaturaken sekar macapat mijil laras pelok patet 6.
0: Weh, nggih, monggo Bunda.

0: sampur. Makan Mbak Ayu.
1: Eh sampun. Rotasi tersepone.
0: Dados Sekar Mijil menika dumadi saking 6 gotro.
1: Oh ngaten.
2: 6 gotro nipun wonten
1: 6.
0: Dados wonten. Nah, mekang sepisan menika wonten sedasa sedasa wando dawahipun dongding wonten I utawi wulu.
1: Oh,
0: wulu menika aksara Jawa menika ini po wulu.
1: Lajeng ketika didengar memang rasanya berbeda aja Bunda Anji. Bukan hanya kata-katanya yang bekerja tetapi juga suara yang memang membawa rasa.
0: Wulu.
1: Oh,
0: wulu menika aksara Jawa menika ini po wulu.
1: Lajeng ketika didengar memang rasanya berbeda aja Bunda Anji. Bukan hanya kata-katanya

0: Kados dene kula sampun ngaturaken kala wau menika Mbak Ayu L.
1: Nggih.
0: Dados maca pat menika wonten 11 menika wiwitan saking Mas Kumambang.
1: Nggih.
0: Mas Kumambang menika tasih kambang-kambang wonten
1: Padaran. Oh, Go Garba nggih.
0: Lajeng mijil, mijil ingkang kula aturaken menika sampun lair dados setunggaling panggih sangat menika kawitan saking lahir lajeng mangke wonten kinanti menika dipun kanti dipun tuntun menika lajeng wonten sampun kaneman menika Asmarandana lajeng mangke menawi sampun ngancik diwasa menika Asmarandana menika lajeng menawi sampun sami jejodohan menika lajeng wonten ingkang dandang gulo
1: dandang gulo riyen
0: panguripan ingkang mujudaken raos menapa nggih suka-suka
1: menika ngaten
0: dados setunggaling keluarga menika amrih sukanipun menika kados menapa ingkang sepisan kedah makarya lajeng kangge panggesangan saben dinten menika murih cekapipun keluarga menika kedah wonten makaryo saged ingkang bapa utawi bapa ibu makaryo sedaya murid raharjaning keluarga saben
1: dinten.
0: Lajeng menawi ingkang pungkasan menika
2: pocong pun pocong.
3: Ayo langsung
2: pun gandrung mangke kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala nggih.
0: Megatruh menika megatruh.
2: Megatruh langsung pocong.
3: Sakaratul maut.
2: Oh ngaten jeje. Dados filosofi dari Mije dari Mas Kumambang Mijil dan akhirnya berakhir ke pocong menika filosofi perjalanan hidup manusia.
3: Oh
2: ngaten jeje. Bapak Sarti menika minangka napa nggih pertanyaan terakhir nggih Bapak nggih. Kalau wau kuwi sampun kula aturaken kagem Bu Sari nggih, Bunda Sari, ada pemahaman populer bahwa beberapa tembang Macopa dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia. Nah, kalau wau versi Bunda Sari menapa sak menika versi Bapak Sarti? Semoga Bu Bapak
3: boten namung setunggal tembang nggih.
2: Nggih.
3: Kalau wau panci kula namung nderek nandhesaken nggih wolen kang dipun aturaken Bunda Sari karena panci mekaten menika tembang Macopat menika kaanggit karipta jebles kalian lampahanipun gesang tiang gesang menika.
2: Nggih.
3: Dados sampun dipun gambaraken wonten ing tembang Macopat. Kalau wau wiwit saking Mas Kumambang tumbuhi pungkasane pun
2: pocong
3: kalau wau sedaya sampun wonten ing tembang Macopat kalau wau kanthi runtut lan poro-poro kino poro-poro nimpuno ing uni menika anggenipun ngripta menika mawi mboten sembarangan Mbak Ayu mawi napa menika prehatos mbok pilih nggih kedah semedi rumiyin ngoten Mbak.
2: Nek kula kedah semedi bubar sedanten.
3: Ngoten nggih Bunda aja.
0: Wonten kula ngereh wonten serat Wedotomo wis saged menika.
2: Mekaten nggih
0: para pujangga ingkang sampun nganggit Sekar Macopat menika saged dipun pendhet wonten Wulangreh wonten serat Wedotomo.
2: Ngoten nggih. Jadi yang penting agar pembahasan kita di pada malam hari ini bahwa hanya ada satu tafsir tentang Macopat. Justru menariknya karya budaya ini bisa memiliki sejarah dan pemaknaan yang luas. Ngaten nggih, Bapak Ugi Bunda. Dan sepertinya berakhir sudah, purna sudah perjalanan kita di malam hari ini di Nduda Kawro Jowo episode 10 tentang Sesora, Geguritan dan Macopat, di mana ini adalah kekayaan budaya Jawa dalam kekayaan budaya Jawa dalam ragam karya bahasa. Atur sahabat pendengar, para sutresno ingkang tansah caketing manah.
1: Malam hari ini kita belajar bahasa Jawa ternyata memiliki banyak cara untuk berbicara. Okay. Melalui sesora, kita belajar menyampaikan gagasan. Okay. Melalui geguritan, kita belajar mengolah rasa. Okay. Dan melalui mocopat, kita belajar bahwa kata-kata juga bisa hidup dalam suara utawi tembang.
3: Okay. Okay.
1: Tiga bentuk yang berbeda,

0: Tetapi semuanya menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga bisa menjadi ruang berpikir, berekspresi, berkarya, dan mewariskan pengalaman antar generasi. Okay. Kita mungkin belum semuanya bisa membuat sesorah, okay. Bunda Uki Popo. Belum tentu juga bisa menulis geguritan. Atau belum mampu menembangkan mocopat. Tidak apa-apa, karena memang proses yang bisa ya. Itu pakar luar biasa tadi mendengarkan Popo. Sartu Ki Bunda Sari yang ini pun nembang ke. Karena mungkin langkah pertama untuk merawat budaya adalah mau mendengarkan, mau mencoba, tidak berhenti untuk belajar. Pungkasan, matur suwun ingkang kathah katur Bunda Sari Ugi Popo Sarti saking Permadani Kota Magelang yang sudah berbagi kawruh bersama kita malam hari ini. Mugi menopo ingkang dipunaturaken Bunda Sari Ugi Popo Sarti menika migunani ugi manfaat kagem kula ugi sahabat pendengar dimanapun berada nggih.
1: Lanjun pangapunten mbok bilih kathah kalepatan.
0: Oh mboten.
2: Ngambali aturipun Bunda Sari. Lepat kecemplung santen.
0: Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Semanten ugi kagem kula minangka host ing dalu menika mbok bilih wonten kelatuk anggen kula matur ugi wonten salang surupipun nyuwun kenging samudra pangaksami Tur Bunda Sari ugi Popo Sarti ugi sahabat pendengar semuanya nggih.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Deni Caknan aura kasih.
2: Dalam cakep. Lanjutannya napa?
0: Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun kula Ayu El ugi Popo Sardi. Nggih. Ugi Bunda Sari.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Pamit undur diri saking ngarsa panjenengan sami, sugeng dalu tetap nguri-uri budaya Jawi dengan cara yang dekat dengan kehidupan kita hari ini. Pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang pada kula Ayu El Bunda Sari ugi Popo Sarti ngaturaken sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam budaya
3: lestari budayaku.
0: Nuwun
2: matur nuwun.
4: Maweh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

Sutrisno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan 13 keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Mekaten kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Kap semanten Sutrisno Budoyo atur kiaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram ngayujakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Lisa Rosalina, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami seringkali dipenuhi dengan berbagai kesibukan, tanggung jawab, persoalan, dan juga kekhawatiran. Karena itu, saat ini kami mau berhenti sejenak dari segala aktivitas kami dan mengarahkan hati kami serta pikiran kami hanya kepada-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan hati yang terbuka. Berikanlah kepada kami pengertian agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan, teguran, penghiburan, dan juga tuntunan bagi kehidupan kami. Berkatilah setiap sahabat pendengar yang saat ini rindu mendengarkan firman-Mu lewat renungan Cahaya Iman pagi hari ini. Dimanapun mereka berada dan apapun keadaan yang sedang mereka hadapi, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan memberikan kekuatan bagi setiap sahabat pendengar. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat, yang dibawakan oleh Grecia Epipania. Selamat mendengarkan.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Hari ini tema renungan kita adalah sibuk boleh, kehilangan Tuhan jangan. Pernahkah kita merasa bahwa satu hari itu terlalu singkat? Baru saja kita bangun pagi, sudah ada banyak hal yang harus dilakukan. Pekerjaan menunggu, urusan rumah tangga harus diselesaikan, keluarga membutuhkan perhatian, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, belum lagi berbagai persoalan yang kadang datang tanpa kita undang. Kadang-kadang sejak pagi kita sudah membuat daftar panjang di dalam pikiran. Hari ini harus menyelesaikan ini, harus mengurus itu, harus pergi ke sana, harus bertemu dengan seseorang. Belum satu pekerjaan selesai, sudah muncul pekerjaan yang lain. Dan menariknya, ketika malam tiba, mungkin kita merasa sangat lelah. Tetapi ketika kita melihat kembali hari yang sudah kita jalani, kita bertanya, mengapa rasanya begitu banyak yang sudah saya kerjakan, tetapi hati saya tetap terasa kosong. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup memang penuh dengan aktivitas. Kita tidak mungkin hidup tanpa bekerja, tanpa tanggung jawab, tanpa memikirkan masa depan. Kesibukan adalah bagian dari kehidupan. Namun ada sesuatu yang sering tidak kita sadari. Di tengah banyaknya hal yang harus kita lakukan, kita bisa saja kehilangan hal-hal yang sebenarnya paling berharga. Kita bisa begitu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa menikmati kehidupan. Kita bisa begitu sibuk mengurus berbagai kebutuhan sampai kita lupa memperhatikan keadaan hati kita sendiri. Bahkan kita bisa menjalani hari demi hari dengan begitu cepat sampai tidak sempat berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya untuk apa saya menjalani semua itu? Ada kalanya kita membutuhkan sebuah jeda, bukan sekedar berhenti dari pekerjaan, tetapi berhenti sejenak untuk melihat kembali arah kehidupan kita. Sebab hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang dapat kita kerjakan, tetapi juga tentang siapa yang menjadi pusat dari kehidupan yang kita jalani. Mungkin pagi ini atau hari ini kita sedang berada dalam keadaan yang sangat sibuk. Banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab, banyak pikiran, atau mungkin ada persoalan yang sedang memenuhi hati. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk melihat kembali kehidupan kita dan menemukan satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kesibukan hidup membuat kita kehilangan Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini. Ya, tema kita sibuk boleh, kehilangan Tuhan jangan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Marta sibuk tetapi hatinya mulai terganggu. Lukas 10 ayat 40 berkata, "Sedang Marta sibuk sekali melayani." Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Marta sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya baik. Ia menerima Yesus di rumahnya. Ia ingin melayani dan ia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang datang ke rumahnya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Marta karena ia melayani.
Masalahnya bukan pada pekerjaannya, tetapi pada apa yang terjadi di dalam hati Martha ketika ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Lukas mengatakan bahwa Martha sibuk sekali melayani. Kata-kata ini menggambarkan seseorang yang begitu banyak melakukan sesuatu sampai akhirnya dirinya sendiri mulai kewalahan. Bayangkan, ketika Yesus datang ke rumah, tentu Martha ingin menyediakan makanan, minuman, menyiapkan tempat, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mungkin pada awalnya ia mengerjakan semua itu dengan sukacita, karena ia merasa mendapat kehormatan untuk melayani Yesus secara langsung. Namun, semakin banyak yang harus dikerjakan, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Sampai akhirnya, Martha melihat Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Pada saat itulah mungkin muncul perasaan dalam hati Martha. Mengapa saya yang bekerja sendirian? Perasaan itu kemudian mendorong Martha datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik perkataan Martha, khususnya kalimat, tidakkah engkau peduli? Ini menunjukkan bahwa persoalan Martha bukan lagi sekedar tentang banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hatinya. Martha yang pada awalnya ingin melayani Yesus dengan sukacita, sekarang justru merasa bahwa Yesus tidak peduli kepadanya. Kesibukan yang pada awalnya merupakan bentuk pelayanan mulai berubah menjadi sumber kelelahan, kekecewaan, dan keluhan. Bukankah hal seperti ini juga kadang terjadi dalam kehidupan kita? Awalnya kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Kita bekerja untuk keluarga dengan kasih, melayani di gereja dengan semangat, membantu orang lain dengan hati yang tulus, dan menjalankan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Namun ketika pekerjaan semakin banyak, ketika kita merasa tidak dibantu, ketika usaha kita tidak dihargai, atau ketika kita merasa orang lain tidak memahami perjuangan kita, hati kita perlahan-lahan dapat berubah. Kita mulai bertanya, mengapa saya terus yang melakukan semuanya? Kita mulai merasa, mengapa orang lain tidak peduli? Kita mulai berpikir, mengapa tidak ada yang membantu saya? Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa sampai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak melihat perjuangan saya? Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Martha mengajarkan kepada kita bahwa kesibukan yang berlebihan bukan hanya dapat melelahkan tubuh, tetapi juga dapat melelahkan hati. Tubuh kita mungkin masih kuat bekerja, tetapi hati kita mulai kehilangan sukacita. Kita masih menjalankan tanggung jawab, tetapi mulai mengeluh. Kita masih melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi mulai merasa tidak dihargai. Kita mungkin masih berdoa, tetapi doa kita lebih banyak berisi keluhan daripada ucapan syukur. Kita mungkin masih beribadah dan melayani, tetapi hati kita mulai dipenuhi kekecewaan. Inilah yang perlu kita waspadai, karena seseorang bisa saja tetap melakukan banyak hal yang baik, tetapi kehilangan sukacita di dalam melakukannya. Martha tidak berhenti melayani, tetapi sukacitanya dalam melayani mulai hilang. Ia terlalu sibuk dengan apa yang sedang dikerjakannya sampai tidak lagi menikmati kehadiran Yesus yang sebenarnya sedang ada di rumahnya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara sibuk karena tanggung jawab dan sibuk sampai kehilangan ketenangan hati. Kita semua memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Seorang ibu memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk keluarganya. Setiap orang memiliki pekerjaan dan kewajibannya masing-masing. Demikian juga kita yang berada saat ini, dimanapun kita berada, kita memiliki proses dan tanggung jawab yang harus kita jalani.
Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika kesibukan, keadaan, atau berbagai persoalan membuat kita mudah marah, mudah kecewa, mudah mengeluh, dan mulai merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita, maka kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang terjadi dengan hati saya? Sebab terkadang masalah terbesar bukanlah karena pekerjaan kita terlalu banyak, tetapi karena terlalu banyak beban yang kita simpan di dalam hati. Ada orang yang secara fisik berada di suatu tempat, tetapi pikirannya terus memikirkan keluarga. Ada yang sedang menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi pikirannya dipenuhi persoalan masa lalu. Ada yang sedang beribadah, tetapi pikirannya terus memikirkan masalah yang belum selesai. Ada pula yang sedang melayani Tuhan, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa kecewa kepada orang lain. Akibatnya, kita memang hadir secara fisik, tetapi hati kita tidak benar-benar menikmati apa yang sedang kita jalani. Kita berada di suatu tempat, tetapi pikiran kita berada di tempat lain. Kita berbicara dengan orang lain, tetapi hati kita masih sibuk dengan persoalan yang kita pikirkan sendiri. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran kita terus dipenuhi oleh kekhawatiran. Karena itu, melalui Martha kita belajar satu hal penting, yaitu jangan sampai kesibukan yang kita lakukan untuk sesuatu yang baik justru membuat hati kita kehilangan damai sejahtera. Melayani adalah hal yang baik, bekerja adalah hal yang baik, mengurus keluarga adalah hal yang baik, membantu orang lain juga merupakan hal yang baik. Tetapi semua hal yang baik itu harus tetap kita jalani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah seperti Martha. Mungkin kita merasa sudah terlalu banyak menjalani berbagai hal, tetapi tidak banyak orang yang memahami perjuangan kita. Mungkin kita merasa sendirian, kecewa, atau bahkan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan seperti ini? Kalau itu yang sedang kita rasakan, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, dan jangan langsung berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Datanglah kepada Tuhan dan ceritakan semuanya kepadanya. Katakan kepada Tuhan Yesus dengan jujur apa yang kita rasakan, karena Tuhan Yesus mengetahui isi hati, dan Tuhan tidak pernah menjauh dari orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mungkin Tuhan sedang mengajak kita berhenti sejenak dan melihat kembali keadaan hati kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi di luar diri kita, sampai lupa memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan Yesus juga melihat bagaimana keadaan hati kita ketika mengerjakannya. Karena itu, jangan sampai kita begitu sibuk mengurus banyak hal sampai kehilangan sukacita. Jangan sampai kita begitu sibuk menjalankan tanggung jawab sampai kehilangan damai sejahtera. Dan yang paling penting, jangan sampai kita begitu sibuk menjalani kehidupan sampai kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Martha mengingatkan kita bahwa sibuk itu boleh, bekerja itu boleh, melayani itu boleh, menjalankan tanggung jawab itu juga boleh. Tetapi jangan sampai kesibukan membuat hati kita jauh dari Tuhan. Sebab sebanyak apapun yang dapat kita kerjakan, kita tetap membutuhkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Ku Tetap Percaya, yang dibawakan oleh Nia Tobing.

Dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Maria memilih untuk dekat dengan Yesus. Dalam Lukas 10 ayat 39 dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah melihat Martha yang begitu sibuk melayani, sekarang perhatikan kepada Maria. Lukas menggambarkan Maria dengan sebuah kalimat yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Coba kita bayangkan suasana di rumah itu. Martha sedang sibuk dengan berbagai pekerjaan, sementara Maria memilih duduk dekat Yesus. Maria sebenarnya bisa saja ikut membantu Martha menyiapkan makanan, membereskan rumah, atau melakukan pekerjaan lainnya. Tetapi Maria mengambil sebuah keputusan bahwa kesempatan untuk berada dekat Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Maria sedang mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang seringkali sulit dilakukan oleh manusia zaman sekarang, yaitu berhenti sejenak untuk berada bersama Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang bergerak sangat cepat. Setiap hari ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tanggung jawab yang harus dijalankan, persoalan yang harus dipikirkan, dan berbagai hal yang menuntut perhatian kita. Kadang-kadang tubuh kita memang berhenti, tetapi pikiran kita tidak pernah benar-benar berhenti. Kita sedang makan, tetapi masih memikirkan persoalan. Sedang berkumpul dengan keluarga, tetapi pikiran kita berada di tempat lain. Bahkan mungkin ketika sedang berdoa pun, pikiran kita masih memikirkan banyak hal. Karena itu, Maria mengajarkan kepada kita bahwa ada waktunya kita berhenti dari segala kesibukan dan menyediakan waktu untuk Tuhan. Berhenti bukan berarti malas, berhenti bukan berarti tidak bertanggung jawab, dan berhenti juga bukan berarti meninggalkan pekerjaan. Ada saatnya kita bekerja dan menjalankan tanggung jawab, tetapi ada saatnya kita berhenti sejenak untuk memulihkan hati dan kembali mengarahkan kehidupan kepada Tuhan. Bayangkan, sebuah kendaraan yang terus berjalan tanpa pernah berhenti untuk mengisi bahan bakar, cepat atau lambat, kendaraan itu akan kehabisan tenaga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak mungkin terus-menerus memberi tanpa pernah menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kita tidak mungkin terus-menerus menjalani berbagai beban kehidupan tanpa memberikan waktu bagi jiwa kita untuk beristirahat di dalam Tuhan. Karena itu, menyediakan waktu bersama Tuhan bukanlah membuang waktu. Justru ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, kita sedang mendapatkan kekuatan untuk menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Lukas juga mengatakan bahwa Maria terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan bahwa Maria bukan hanya berada dekat dengan Yesus, tetapi ia juga mau mendengarkan. Hal ini penting bagi kehidupan rohani kita. Sebab seringkali ketika datang kepada Tuhan, kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Kita datang kepada Tuhan dengan berbagai permintaan dan berkata, Tuhan, tolonglah keluarga saya. Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan, cukupkan kebutuhan saya. Tuhan, berikan jalan keluar dari persoalan saya. Semua itu tentu boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi setelah kita berbicara, kita juga perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan kekuatan kalau kita jarang datang kepada sumber kekuatan itu? Bagaimana kita dapat menentukan langkah dengan benar kalau kita tidak pernah meminta Tuhan menunjukkan jalan kepada kita? Karena itu, kehidupan rohani bukan hanya tentang seberapa banyak kita berbicara kepada Tuhan, tetapi juga tentang seberapa sungguh kita mau mendengarkan Tuhan. Kita dapat melihat sikap yang serupa dalam kehidupan Samuel dalam 1 Samuel 3 ayat 9-10. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel belajar untuk berkata, berbicaralah
sebab hambamu ini mendengar. Ini adalah sikap hati yang luar biasa. Samuel membuka hatinya untuk Tuhan dan bersedia mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat pendengar, mungkin inilah doa yang perlu kita ucapkan juga. Bukan hanya Tuhan dengarkan saya, tetapi juga Tuhan berbicaralah, saya mau mendengarkan Engkau. Kemudian kita lihat juga dalam Lukas 10 ayat 42, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud dengan bagian yang terbaik? Bukan berarti pekerjaan Martha tidak penting dan bukan berarti melayani itu salah. Yesus sedang menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya memiliki nilai yang jauh lebih dalam dan kekal. Makanan yang disiapkan Martha pada akhirnya akan habis, pekerjaan rumah akan selesai, dan kesibukan hari ini akan berganti dengan kesibukan pada hari berikutnya. Namun firman Tuhan yang kita dengarkan dapat tinggal di dalam hati dan mengubah kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa menyediakan waktu untuk Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Mungkin kita hanya memiliki beberapa menit untuk membaca Alkitab, berdoa dengan tenang, atau merenungkan firman Tuhan. Tetapi waktu yang kita berikan kepada Tuhan dapat menjadi kekuatan yang kita bawa dalam menjalani kehidupan sepanjang hari. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kita benar-benar duduk tenang di hadapan Tuhan? Bukan sekedar membaca Alkitab sambil memikirkan hal lain. Bukan sekedar berdoa dengan tergesa-gesa karena ingin segera menyelesaikan kegiatan. Tetapi benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan dan membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman. Jangan menunggu sampai semua pekerjaan selesai baru kita mencari Tuhan. Karena kenyataannya pekerjaan tidak akan pernah benar-benar selesai. Hari ini ada pekerjaan, besok ada pekerjaan lagi. Hari ini ada persoalan, besok mungkin muncul persoalan yang lain. Kalau kita selalu menunggu sampai semuanya selesai, mungkin kita tidak akan pernah memiliki waktu yang cukup untuk Tuhan. Karena itu, berikanlah waktu untuk Tuhan sekarang. Ketika kita bangun pagi, sebelum memulai berbagai aktivitas, ambillah waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ketika kita menjalani aktivitas sepanjang hari, bawalah firman itu di dalam hati sehingga keputusan dan sikap kita tetap diarahkan oleh Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, khususnya kita yang sedang menjalani proses dengan berbagai persoalan pergumulan hidup, mari arahkan hati kita, pikiran kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Maria mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah pilihan. Di tengah banyak pilihan dalam kehidupan, pilihlah untuk mendekat kepada Tuhan. Di tengah banyaknya suara yang kita dengarkan, pilihlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di tengah berbagai kesibukan dan juga pergumulan hidup, berikanlah waktu kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Sebab kita memang membutuhkan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita membutuhkan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk menjalani kehidupan sampai tidak mempunyai waktu untuk Sang Pemberi kehidupan. Maria memilih untuk dekat dengan Yesus dan kiranya kita pun belajar memilih hal yang sama. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Memilih Untuk Setia yang dibawakan oleh Vanessa Axelia.

Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah Yesus mengajarkan apa yang paling utama. Dalam Lukas 10 ayat 41-42 dikatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar keluhan Marta, Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat dalam. Menarik sekali bahwa Yesus tidak berkata, "Marta, kamu salah karena melayani." Dan Yesus juga tidak berkata, "Marta, seharusnya kamu tidak perlu melakukan apa-apa." Sebaliknya, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Perhatikan bagaimana Yesus memanggilnya, "Marta, Marta." Ada kelembutan dalam panggilan tersebut. Yesus mengetahui keadaan Marta. Yesus tahu bahwa Marta sedang sibuk, lelah, dan mungkin merasa sendirian dalam mengerjakan semuanya. Namun, Yesus juga melihat sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh Marta, yaitu bahwa kesibukannya sudah membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran dan membuat pikirannya terbebani oleh banyak perkara. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bukankah hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kadang-kadang yang membuat kita lelah bukan hanya banyaknya pekerjaan, tetapi banyaknya hal yang memenuhi pikiran kita. Kita memikirkan keluarga, kebutuhan sehari-hari, masa depan, kesehatan, pekerjaan, persoalan yang belum selesai, kesalahan masa lalu, bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Akibatnya, walaupun tubuh kita sedang beristirahat, pikiran kita masih terus bekerja, sehingga hati menjadi gelisah, mudah marah, mudah kecewa, dan sulit menikmati kehidupan yang sedang kita jalani. Karena itu, Yesus

0: berkata kepada Martha, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Yesus sedang mengingatkan bahwa ada begitu banyak perkara dalam kehidupan yang dapat mengambil perhatian kita, tetapi tidak semuanya harus menjadi pusat kehidupan kita. Banyak perkara tidak selalu berarti banyak yang utama. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan memang ada banyak perkara yang harus kita kerjakan dan ada banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Kita tidak mungkin menghindari semuanya, karena setiap orang memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya masing-masing. Namun, Yesus mengajarkan bahwa banyak perkara tidak berarti semuanya harus menjadi yang utama. Ada sesuatu yang penting tetapi tidak menjadi yang terutama. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan tetapi bukan berarti hal tersebut boleh mengambil tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membutuhkan perhatian kita, tetapi hanya ada satu yang harus menjadi pusat kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tetapi hanya satu saja yang perlu." Kalimat ini bukan berarti kita hanya boleh melakukan satu pekerjaan dalam kehidupan, dan bukan berarti kita tidak boleh bekerja, mengurus keluarga, menjalankan tanggung jawab, atau melayani Tuhan. Yesus sedang mengajarkan bahwa di tengah banyaknya perkara yang harus kita kerjakan, kita harus mengetahui apa yang paling utama. Dan yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, kehidupan kita penuh dengan pilihan. Setiap hari kita harus memilih apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, dan apa yang harus kita kejar, dan bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak menentukan prioritas dengan benar, kita akan mudah dikendalikan oleh keadaan. Kita bisa terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sementara sampai lupa memperhatikan sesuatu yang kekal. Hari demi hari kita dapat terus mengejar pekerjaan, kebutuhan, keinginan, dan berbagai urusan kehidupan, tetapi tanpa kita sadari, waktu terus berjalan dan hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh. Karena itu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Apakah pekerjaan, uang, jabatan, kesuksesan, pengakuan dari orang lain, atau Tuhan yang utama? Sebab apa yang kita tempatkan sebagai yang utama akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan menjadi yang utama, maka pekerjaan akan kita jalani dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan menjadi yang utama, keluarga akan kita perlakukan dengan kasih dan kesabaran. Kalau Tuhan menjadi yang utama, pelayanan tidak akan menjadi tempat untuk mencari penghargaan manusia. Dan kalau Tuhan menjadi yang utama, ketika masalah datang, kita mungkin bisa saja menangis dan merasa berat. Tetapi kita tidak akan mudah kehilangan pengharapan, karena kita tahu kepada siapa kita harus datang. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini marilah kita menjalani proses kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mari kita mulai belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, oleh karena itu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang terutama adalah hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan yang paling utama. Kita mungkin memiliki banyak kebutuhan, banyak rencana, banyak pekerjaan, dan banyak tanggung jawab. Namun jangan sampai kita memiliki banyak hal dalam hidup sementara kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hati kita terlalu penuh dengan kekhawatiran sehingga tidak lagi mempunyai ruang untuk firman Tuhan. Dan jangan sampai kita begitu sibuk memikirkan masa lalu dan masa depan sehingga lupa bahwa Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari ini. Yesus berkata kepada Martha, "Hanya satu saja yang perlu. Perkataan ini merupakan panggilan bagi kita untuk kembali menata kehidupan dan menempatkan Tuhan pada tempat yang pertama. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jalankan tanggung jawab dengan setia, kasihi keluarga, hormati sesama, dan gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Tetapi dalam semuanya itu, jangan pernah kehilangan Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita belajar untuk berubah memprioritaskan Tuhan, bertumbuh dan mendekat kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan menjadi yang utama, kita bukan hanya memiliki arah dalam menjalani kehidupan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sibuk boleh, bekerja boleh, melayani boleh, memiliki banyak tanggung jawab juga boleh. Tetapi jangan pernah kehilangan Tuhan, karena Dialah yang paling kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena melalui firman Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa di tengah kesibukan, tanggung jawab, pekerjaan, dan berbagai persoalan kehidupan, kami tidak boleh kehilangan Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Maria yang mau datang dekat kepada-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Ketika kami terlalu sibuk, ingatkan kami untuk berhenti sejenak dan mencari-Mu. Ketika kami mulai khawatir, berikan kami ketenangan. Ketika kami merasa lelah dan sendirian, berikan kami kekuatan. Dan ketika berbagai persoalan datang, mampukan kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami agar firman yang kami dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah melalui firman-Mu saat pagi hari ini, kami dapat menata kembali prioritas hidup kami. Kami boleh saja bekerja, sibuk melayani, atau memiliki tanggung jawab, tetapi itu semua tidak membuat kami kehilangan waktu dan kedekatan dengan Tuhan. Berkatilah setiap sahabat pendengar yang mengikuti renungan Cahaya Iman pagi hari ini. Sertai keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan setiap langkah kehidupan mereka. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, serta pengharapan yang baru. Kiranya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami menjalani hari-hari kami dengan hati yang lebih tenang, iman yang lebih kuat, dan kehidupan yang semakin dekat kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Allah. Amin.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu 6 September 2026 bersama dengan saya, Pendeta Sucahyono dari GKJ Kenalan, Klasis Magelang. Saudara-saudaraku, marilah kita masuk ibadah dengan panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari bersama kita awali ibadah saat ini dengan kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, Kita Masuk Rumahnya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, marilah ibadah saat ini bersama kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan September dalam kalender liturgi Sinode GKJ adalah bulan katekese liturgi. Dan selama bulan September ini, kita akan bersama-sama menggumuli tentang ibadah sebagai pernyataan iman, sekaligus merupakan penolakan dan perlawanan terhadap segala kuasa yang hendak menggantikan Allah. Kuasa dosa, keserakahan, ketidakadilan, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penghancuran martabat manusia, hingga eksploitasi terhadap ciptaan. Dengan demikian, ibadah sejatinya adalah tindakan yang membebaskan sekaligus mengutus. Dan tema ibadah kita hari ini adalah ibadah sebagai pilihan kepada kehidupan. Mari kita bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 55, Hai Puji Namanya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 demikian: dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan Allah. Masih sering kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sama kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 26, "Mampirlah, dengar doaku."

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan berita anugerah yang tertulis dalam Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hei kaum Israel? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.

Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita berdoa sebelum bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan sang terang firman yang hidup, saat ini jiwa dan hati kami rindu disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami dengan hikmat Roh Kudus, baik kami yang menyampaikan dan mendengarkan sabda Tuhan. Dan mampukanlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, pewartaan firman Tuhan pada ibadah minggu saat ini tertulis di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang menasihati sesama saudara.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu 6 September 2026 bersama dengan saya, Pendeta Sucayono dari GKJ Kenalan, Klasis Magelang. Saudara-saudaraku, marilah kita masuk ibadah dengan panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sore. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari bersama kita awali ibadah saat ini dengan kita menyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat 13, Kita Masuk Rumahnya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, marilah ibadah saat ini bersama kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan September dalam kalender liturgi Sinode GKJ adalah bulan katekese liturgi. Dan selama bulan September ini, kita akan bersama-sama menggumuli tentang ibadah sebagai pernyataan iman, sekaligus merupakan penolakan dan perlawanan terhadap segala kuasa yang hendak menggantikan Allah. Kuasa dosa, keserakahan, ketidakadilan, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penghancuran martabat manusia, hingga eksploitasi terhadap ciptaan. Dengan demikian, ibadah sejatinya adalah tindakan yang membebaskan sekaligus mengutus. Dan tema ibadah kita hari ini adalah ibadah sebagai pilihan kepada kehidupan. Mari kita bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 55, Hai Puji Namanya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan Allah. Masih sering kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sama kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan berita anugerah yang tertulis dalam Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hei kaum Israel? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.

Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Saudara-saudara

Cerita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami dengan hikmat Roh Kudus, baik kami yang menyampaikan dan mendengarkan sabda Tuhan. Dan mampukanlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan, pewartaan firman Tuhan pada ibadah minggu saat ini tertulis di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang menasihati sesama saudara. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Tentunya dalam ibadah saat ini saya berdoa kepada segenap para pendengar Radio Magelang FM di dalam kasih, sukacita dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah ibadah Minggu 6 September 2026 dengan mengangkat sebuah tema ibadah sebagai pilihan dalam kehidupan. Ibadah sebagai pilihan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata ibadah, seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah datang ke gereja, duduk di bangku gereja, menyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah, lalu pulang. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah ibadah hanya berlangsung selama kita berada di gedung gereja? Tentunya tidak. Ibadah bukan hanya sebuah kegiatan atau seremonial yang kita lakukan pada hari Minggu. Ibadah adalah pilihan hidup, bahkan ibadah sebagai pilihan di dalam kehidupan. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Tentunya bagaimana

kita memilih setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan itu. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana kita mengampuni, dan bagaimana kita hidup bersama. Saudara, Matius 18 ayat 15-20 berbicara tentang kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Yesus mengajarkan bagaimana menghadapi saudara yang berbuat salah, bagaimana menyelesaikan persoalan, dan bagaimana membangun kehidupan persekutuan. Sungguh menarik, pada ayat 20 Yesus berkata, "Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Artinya, ketika orang percaya berkumpul dalam nama Kristus, Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu, ibadah bukan hanya soal di mana kita berkumpul, tetapi juga bagaimana kita hidup ketika kita berada bersama orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama kita diajak, ibadah adalah pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan kasih. Di dalam Injil Matius 18 ayat 15, Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata." Saudara, Yesus tidak mengatakan kalau saudaramu berbuat salah, ceritakan kepada orang lain. Yesus juga tidak mengatakan, sebarkan kesalahannya supaya semua orang tahu. Tapi Yesus berkata, datangilah dia dan tegurlah di bawah empat mata. Ini adalah cara hidup yang berbeda dari dunia. Ketika terjadi masalah, seringkali manusia memilih untuk membicarakannya di belakang, menyebarkan berita, membuat status di media sosial, mengumpulkan orang untuk mendukung dirinya, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengajarkan jalan yang lain. Datang, berbicara, dan menyelesaikan dengan kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kita dipanggil. Ibadah adalah pilihan untuk mengutamakan pemulihan, bukan pembentukan musuh. Terkhusus di dalam ayat 16-17, Yesus kemudian memberikan tahapan berikutnya. Jika orang tersebut tidak mau mendengarkan, bawalah satu atau dua orang lagi. Tentunya tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan hubungan. Ini penting, saudara-saudara. Kadang dalam kehidupan bergereja, keluarga, masyarakat, bahkan dalam pelayanan, perselisihan dan konflik dapat terjadi. Saya mengatakan, saudara, tidak ada sebuah komunitas yang selalu sempurna. Di gereja pun bisa terjadi seperti salah paham, berbeda pendapat, konflik antar jemaat, konflik dalam pelayanan, bahkan konflik antar orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Tetapi yang menentukan kedewasaan iman bukanlah apakah kita pernah mengalami konflik, melainkan bagaimana kita menghadapi dan mengelola konflik tersebut dengan kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pilihan ibadah. Ibadah memilih untuk mengampuni. Ibadah memilih untuk mendengarkan orang lain. Ibadah untuk memilih menahan perkataan yang menyakitkan orang lain. Ibadah adalah memilih untuk tidak mempermalukan orang lain. Saudara-saudara, ibadah yang sejati menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Dan saudara, yang ketiga kita dipanggil, ibadah adalah pilihan untuk menjaga kehidupan persekutuan. Matius 18 tidak hanya berbicara tentang individu atau pribadi, Yesus berbicara tentang komunitas. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang percaya seorang diri, tetapi kita dipanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena itu, kehidupan kita mempunyai dampak terhadap kehidupan orang lain. Seperti dalam ayat 20, Yesus berkata, "Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudara, berkumpul dalam namaku bukan sekedar berkumpul.
Orang dapat berkumpul karena kepentingan. Orang dapat berkumpul karena kesamaan hobi. Orang dapat berkumpul karena kepentingan politik, ekonomi, keluarga atau kelompok. Tetapi gereja berkumpul dalam nama Kristus. Artinya Kristus harus menjadi pusat persekutuan. Bukan ego kita, bukan kepentingan kita, bukan kelompok kita, bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi Kristus yang menjadi pusat persekutuan. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama kembali dipanggil di dalam kehidupan kita untuk membawa damai di tengah-tengah komunitas persekutuan, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan harus menjadi kehidupan yang membawa damai. Di tengah dunia yang mudah terpecah, kita semua sebagai gereja dipanggil menjadi komunitas yang mendamaikan. Kita dipanggil menjadi agen-agen pendamaian. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama di tengah-tengah komunitas kita, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, kita untuk memilih ibadah yang menjadi pilihan kehidupan. Kita dipanggil bersama, jangan hanya beribadah pada hari Minggu, tetapi jadikanlah seluruh kehidupan sebagai ibadah. Karena dimanapun kita berada, ketika kita hidup dalam nama Kristus, disitulah Kristus hadir dan karyanya dinyatakan. Sebab pada akhirnya ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi bagaimana kita memilih hidup bersama di tengah-tengah komunitas dan persekutuan. Dan yang menjadi pusat di dalam ibadah adalah Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Ketika Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, disitulah ada kasih, disitulah ada pengampunan, disitulah ada pengendalian diri, dan lebih mengutamakan kasih, kebersamaan, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah komunitas dan persekutuan. Kiranya kita semua dipanggil untuk selalu mewujudnyatakan bahwa ibadah kita sebagai pilihan dalam kehidupan. Selamat mewujudkan ibadah di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Magelang FM, marilah bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, biarlah segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Engkau Allah yang terus mengasihi kami, bahkan kasih-Mu tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Jiwa dan hati kami berlimpah dengan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu itu. Saat ini perkenankan kami datang membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah semuanya diberkati, terus mendapat lawatan Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan dan pekerjaan mereka. Tuhan terus bertumpang berkat untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera untuk keluarga-keluarga Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa setiap pekabaran Injil Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen. Biarlah Tuhan untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa secara khusus untuk gereja-gereja di kota Magelang, di Kabupaten Magelang. Tuhan terus berkati, biarlah mereka terus memancarkan kasih Kristus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Radio Magelang FM yang telah menjadi berkat di dalam siaran rohani dan menjadi berkat dalam siaran-siaran lainnya. Tuhan terus memakai, memberkati Radio Magelang FM. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami merindukan lawatan dan berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau melawat, memberkati bangsa dan negara kami. Setiap pemimpin yang ada, hanya roh takut akan Tuhan, hikmat akal, budi daripada Tuhan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu diberkati untuk bangsa dan negara kami, dilawat untuk masyarakat rakyat yang ada sebagai warga negara Indonesia. Biarlah mereka dengan keberbedaan yang ada saling mengasihi, saling hidup di dalam cinta kasih dan kedamaian, membingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan yang akan menyempurnakannya, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, dalam ibadah saat ini kita bersama diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan,
1: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Setiono menambahkan pelaksanaan ONC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan